0: Hai kamu.
1: Info lalu lintas. Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwakarta dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Faris di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Faris.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Kabar hari ini alhamdulillah sehat dan tetap semangat tentunya.
1: Oke, baiklah. Kak Faris, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
2: Baik, selamat pagi teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitar. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di simpang Gor Satria pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita melihat lagi, yaitu di simpang Sutosuman pada pagi hari ini juga terpantau lancar. Pada pagi hari ini aktivitas kendaraan berjalan normal dan tidak terlihat kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan. Dan kita beralih ke simpang Alun-Alun pada pagi hari ini juga terpantau lancar, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan bergeser lagi ke simpang Karang Luas, di simpang Karang Luas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, dan kami himbau kepada seluruh pengguna jalan yang melewati simpang Karang Luas tetap waspada dan berhati-hati karena adanya gangguan hambatan samping berupa pejalan kaki yang berlalu lalang menuju pasar Karang Luas pada pagi hari ini. Dan juga kita bergeser itu di simpang Aji Barang juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan di simpang Sokaraja pada pagi hari ini terlihat mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup banyak, terutama kendaraan dari arah timur, tepatnya dari arah Purbalingga yang akan masuk ke wilayah Sokaraja dan sekitarnya. Kami himbau pada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati berkendara, utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu jika info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Faris laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Faris.
2: Siap.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa, kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Kepulauan Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Well, teman Pro 2, buat kamu pagi hari ini yang mungkin berasa kecewa gitu ya kemarin dengan prestasi para pebulu tangkis Indonesia gitu ya. Nah, sekarang ini kita perlu berbahagia. Kenapa? Karena pasangan ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin, sukses keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Jadi bermain di Stadion Nirni Butter Bangkok ya. Pada hari Minggu 17 Mei siang waktu Indonesia Barat, Leo Daniel berhasil menundukkan dominasi unggulan pertama asal India, yaitu Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty, 2 game langsung dengan skor akhir 21-12.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio FM Purwokerto.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081-327-312222 ya. Ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa dulu yang udah join di WhatsApp ya. Ada dari Nabila. Hai Nabila, katanya kalau Nabila itu semangat ya. Aku sih tetap I love Monday karena akhirnya bisa produktif lagi. Setelah weekend cuman bisa rebahan doang. Jadi yuk, bisa yuk gitu katanya. Terus ada lagi dari Sidan, katanya ngeri banget pilihannya. Mending I love weekend gak sih? Tapi ya udahlah, let's go. Mumpung masih pagi, katanya sikat aja kak. Baiklah ya. Ada lagi yang udah join di Instagram. Ini ada dari siapa ya? Ada dari Farisa Tianara ya, katanya I love Monday, harus bahagia, harus semangat menjalani hidup. Oke, okay. Ada lagi dari Arahdan _, katanya I hate, gak hate banget sih tapi males aja. Terus ada lagi dari Safiereden ya, katanya love deh soalnya belum terlalu hektik kalau hari Senin gitu. Oke, okay. Ada lagi dari Eslinda 217212, katanya 50-50 sih kak, tergantung mood aja, bisa love bisa hate katanya gitu. Oke, okay. Thank you ya buat yang udah komentar. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Teman berdua, kali ini ada informasi buat kamu ya, yang datangnya dari Golden ya teman berdua. Nah ini apa namanya, ternyata nih K-pop Demon Hunters ini bersiap tur global. Yang jadi pertanyaan adalah siapa nanti yang bakal menyanyikan lagu-lagu soundtrack ya di film Demon Hunters tersebut gitu ya. Karena K-pop Demon Hunters ini sudah resmi ya mengumumkan rencana tur konser global mereka. Dan untuk mewujudkan project ambisius ini, Netflix menggandeng raksasa promotor konser dunia yaitu AEG Present ya, demi menghadirkan pengalaman langsung yang spektakuler. Nah, meski pengumuman itu disambut meriah, Netflix sayangnya masih sangat pelik untuk membagikan detailnya mengenai jadwalnya, kemudian daftar kota yang bakal dikunjungi, maupun tanggal penjualan tiketnya. Jadi, Korea Herald pada hari Jumat lalu memberitakan pemberitahuan tersebut diikuti dengan misteri terbesar ya, yakni siapa yang akan tampil di atas panggung nanti untuk menyanyikan soundtrack dari Demon Hunters. Dan minimnya informasi penyelenggara memicu beragam spekulasi ya dari para penggemar. Sebagian berharap kalau bisa melihat penampilan langsung dari para penyanyi aslinya seperti Ejae, Audrey Nuna, dan juga Ray Ami ya untuk Hunter X. Sementara itu ya, untuk para penggemarnya ini sudah mulai bersiap ya kemungkinan konsep konser hologram, yaitu konser dengan konsep hologram yang semakin marak diminati beberapa waktu terakhir ya. Dan nasib kehadiran grup rival Hunter X saja Boys pun masih dipertanyakan, kira-kira nanti siapa yang bakal menyanyikannya.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada situ turnya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantur, sahabat perjalanan.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, selamat pagi ya buat kamu teman Pro 2. Ya sebentar, ini kayaknya salah ya nulisnya ya. Oke. Nanti dibenerin lagi ya. Selamat pagi dulu, aku pengen sapa buat yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM @rari_pro2pwt ya. Aku pengen sapa dulu. Ada Mbak Ulfi, hai. Selamat pagi Mbak Ulfi. Terus juga ada Mas Indra Perkasa, ada Mas Toyo juga ya. Selamat pagi semuanya. Ada Kak Anan juga ya. Katanya WA-nya udah dibaca belum Kak Siska yang di nomornya Pro 2. Penasaran reaksi Mbak Siska gimana tapi lagi upacara baru kelar gitu. Oh, reaksinya Udah aku baca tadi ya Nandita ya. Tadi udah dibaca tadi komen kamu barengan sama komen-komen lainnya. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang apa namanya belum follow ya. Apa namanya TikToknya Pro 2 langsung aja kamu follow ya di RRI Pro 2 PWT. Nanti biar kalau pas kita live kamu bisa dapat notifikasinya. Oke. Temanya hari ini seputar tim yang I hate Monday or I love Monday ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke.

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Hai, selamat pagi buat yang udah komentar. Aku pengen baca komentarnya seputar I love Monday or I hate Monday gitu ya. Tadi yang udah komentar siapa ini? Mbak Ulfi ya, katanya kalau Mbak Ulfi hate Monday sih sebenarnya, pengennya weekend terus ya. Oke, nah kalau Nandita katanya I love Monday, tadi udah ya, udah dibacain juga di WhatsApp ya. Terus katanya I hate Monday because anaknya masih pengen weekend Kak, Senin Selasa kalau di Sambi banyak ngambeknya. Oke. Terus Mbak kok Mbak jadi Hilda ya. Kalau Hilda katanya I love Monday Kakak walaupun harus jaga sepupu yang lagi sakit. Ya benar-benar cepat sembuh ya buat sepupunya ya. Terus ada lagi yang udah komentar ya. Aduh, mana-mana ini ya. Oke. Oh, ada dari Rintik Hujan alias Mama Hilal. I like Monday kalau tanggal merah aja, Kak. Oke, ya. Terus juga selamat pagi ya buat siapa ini? Ari Sudaryanto katanya love Monday aja Kakak. Oke, ya. Tapi kamu enggak kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, ya. Dan juga selamat pagi buat Pak Aryo Bayan ya. Buat Yosef Batipuk, buat Kia Yaya. Kalau kamu mau magang di RRI, kamu langsung datang aja ke RRI ya. Nanti kamu tanya-tanya persyaratannya langsung ya. Oke, ada Tia juga. Kok Tia apa siapa nih namanya nih? Aduh, gak jelas hurufnya ya. Terus ada lagi dari Sweet Notok juga, selamat pagi. Thank you semuanya. Nanti yang belum dibaca-baca komentarnya ya. Kalau Alvino katanya I love everyday, ya udah. Ya nanti aku bakal jeda dulu live-nya sebentar, nanti kita lanjut lagi ya buat ngobrol-ngobrol. Dan buat teman Pro 2 semuanya yang belum follow TikTok-nya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT di follow ya. Karena aku sekarang masih lagi live dan nanti juga setiap kali acara bakal ada live biar kamu gak ketinggalan nanti notifikasinya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Waspada. Selamat pagi, Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi dari arena balap ya, di mana ada red flag di MotoGP Catalunya ya. Jadi red flag dikibarkan pada lap ke-12 MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona pada hari Minggu 17 Mei usai kecelakaan mengerikan yang menimpa Alex Marquez, Teman Pro 2. Jadi Pedro Acosta yang memulai balapan dari pole position berhasil mempertahankan posisi terdepan sesaat setelah balapan dimulai, dan Acosta ditempel ketat oleh Alex Marquez, Raul Fernandez dan juga Jorge Martin. Namun Fernandez merebut posisi kedua dari Marquez di tikungan kelima dan memasuki lap kedua. Acosta unggul 0,3 detik dari Fernandez dan juga Alex Marquez, sementara Johan Zarco menguntit di posisi keempat. Dan insiden menegangkan sempat terjadi saat Martin dan Marquez terlibat kontak di tikungan ketujuh. Beruntung keduanya tidak mengalami crash dan juga Marquez tetap berada di jalurnya. Dan justru ya, kecelakaan mengerikan itu terjadi di lap ke-12. Insiden ini melibatkan Pedro Acosta, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio dan juga Raul Fernandez ya. Dan benturan tersebut membuat Alex Marquez kehilangan keseimbangan dan membuat motornya melenceng ke arah gravel. Marquez terjatuh dan motornya terpelanting hingga salah satu bannya terlepas. Wah, agak ngeri ya, tapi memang kadang-kadang terjadi seperti itu ya di arena balap ya.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan. FM Purwakarta.

0: ada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun di Instagram @arari_pro2pwt ya, yang udah join di live TikTok juga. Selamat pagi, tadi udah beberapa udah aku bacain ya. Sekarang aku bacain yang WhatsApp dulu ya. Ada dari Vika ya, jujurly I had a Monday parah sih, mager banget mau ngapa-ngapain, mending rebahan gak sih, vibesnya berat banget. Ada dari Kiara, wah gila sih, aku tim I love Monday demi masa depan yang lebih cerah. Semangat ya pokoknya buat semuanya, jangan kasih kendor katanya gitu. Oke, baik. And then ada dari Feral, I love Monday aja boleh gak kak? Senin mah lewat kalau cuannya ngalir terus, ngeri sedep pokoknya. Jadi yang penting cuan ya Feral ya. Ada lagi dari Nia, au, ada yang lagi galau hari Senin nih, gak apa-apa dibawa santai aja kak Siska. Nanti juga Sabtu lagi kok, gokil bener pokoknya. Ada lagi dari Bimo, Monday is okay lah selama kopinya enak. Kalau gak ada kopi baru deh, I hate Monday to the bone, parah banget, mending tidur lagi karena enak lebahan katanya gitu. Terima kasih ya teman Pro 2 ya yang udah komentar. Yang lain nanti dibacain lagi komentarnya, tenang aja karena aku masih bakal terus temani kamu di sepada sampai jam 10 pagi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 hari Senin ini kan temanya tentang kita Indonesia ya, seputar keindonesiaan. Jadi aku bakal share informasi ini seputar warisan budaya kebudayaan yang ada di Banyumas ya. Oke, jadi budaya Banyumas ini adalah kebudayaan khas masyarakat di wilayah Barat Daya Jawa Tengah. Ini mencakup Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Nah, karakter utamanya yaitu egaliter, terbuka, dan menjunjung tinggi semangat kerakyatan atau cablaka yang tercermin kuat dalam bahasa, kesenian rakyat, serta filosofi lokal yang unik. Jadi ada beberapa keunikan dan juga kekayaan budaya Banyumas ya. Yang pertama ini adalah bahasa ngapak. Jadi menggunakan dialek Banyumasan atau sering dikenal dengan bahasa ngapak, kosakatanya itu masih mempertahankan bunyi aslinya. Misalnya kata apa dilafalkan dengan apa dengan penekanan yang keras ya, berbeda dengan bahasa Jawa baku wilayah keraton. Kemudian kesenian tradisionalnya tuh banyak sekali ya, karena ada banyak warisan seni pertunjukan yang sangat khas, seperti contohnya adalah ebek ya teman Pro 2 ya. Ebek ini tari kuda lumping yang kerap diwarnai dengan atraksi magis atau kesurupan. Dan masih banyak warisan tradisional lainnya ya, yang berupa pertunjukan yang lain. Nanti aku bakal share lagi, pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Agak teman Prodia masih ngomongin tentang kekayaan budaya Banyumas gitu ya, di mana ada beberapa warisan seni pertunjukan yang sangat khas. Tadi ada ebek ya teman Prodia. Berikutnya nih ada yang namanya lengger. Lengger itu adalah tarian tradisional yang diiringi oleh alat musik bambu calung dan juga gamelan Banyumasan. Kemudian ada juga wayang kulit gagrak Banyumasan. Jadi gaya pewayangan dengan tokoh punakawan khas

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, kita masih membahas ya seputar kesenian khas dari Banyumas ya. Ada yang namanya Gending Banyumasan ya. Gending khas lagu-lagu Banyumasan ini sangat mewarnai berbagai kesenian tradisional Banyumasan, bahkan dapat dikatakan menjadi ciri khasnya ya teman Pro 2. Apalagi dengan berbagai hasil kreasi barunya yang mampu menampilkan irama Banyumasan serta dialek Banyumasan. Nah, ciri-ciri khas lainnya antara lain mengandung parikan, yaitu semacam pantun yang berisi sindiran jenaka, iramanya yang lebih dinamis dibandingkan irama Yogyakarta, bahkan lebih mendekati irama Sunda. Syairnya juga umumnya mengandung nasihat, humor, menggambarkan keadaan daerah Banyumas, serta berisi kritik-kritik sosial kemasyarakatan. Nah, lagu-lagu Gending Banyumasan dapat dimainkan dengan gamelan biasa maupun gamelan calung bambu. Seperti irama Gending Jawa pada umumnya ya, irama Gending Banyumasan mengenal juga yang namanya laras, lendro, dan juga pelok ya, teman Pro 2. Ada lagi namanya nih, begalan ya, tadi aku udah share juga. Begalan ini adalah jenis kesenian yang biasanya dipentaskan dalam rangkaian upacara perkawinan, yaitu saat calon pengantin pria beserta rombongannya memasuki pelataran rumah pengantin wanita. Disebut dengan begalan ternyata karena atraksi ini mirip perampokan dalam bahasa Jawa yang disebut begal. Yang menarik adalah dialog-dialog antara yang dibegal dengan si pembegal biasanya berisi kritikan dan petuah bagi calon pengantin dan disampaikan dengan gaya yang jenaka serta penuh humor. Tapi upacara ini hanya diadakan apabila mempelai laki-laki merupakan putra sulung ya, dan begalan juga merupakan kombinasi ya antara seni tari, seni tutur atau seni lawak dengan iringan gending ya. Dan gerak tarinya pun ya tidak terikat pada patokan tertentu, yang penting selaras dengan irama gendingnya. Biasanya jumlah penarinya ada 2 orang, seorang bertindak sebagai pembawa barang-barang atau peralatan dapur, seorang lagi ini bertindak sebagai pembegal atau perampoknya. Jadi barang-barang yang dibawa antara lain seperti ilir, ian, ceting, kukusan, saringan ampas, tampah, sorokan, centong, siwur, irus, kendil, dan juga wangkring ya. Dan pembegal biasanya membawa pedang kayu gitu ya. Kostumnya sederhana, mengenakan busana Jawa ya teman Pro 2 ya. Dan mereka juga biasanya membawa barang bawaan yang dinamakan dengan brenong kepang ya. Selain menikmati kebolehan atraksi tari, begalan dan juga irama gending, saat disuguhi begalan, penonton juga disuguhi dengan dialog-dialog menarik yang penuh humor. Dan usai pertunjukan, barang-barang yang dipikul ya oleh penari itu akan diperebutkan oleh para penonton ya teman Pro 2. Jadi nanti bisa dibawa pulang tuh yang nonton begalan barang-barangnya gitu ya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

82 masih berbicara tentang warisan budaya yang ada di Banyumas ya teman Pradua ya. Jadi apa namanya tadi udah di share ke kamu juga banyak warisan seni pertunjukan yang sangat khas ya di Kabupaten Banyumas. Dan ada juga filosofi hidup ya dari masyarakat Banyumas ya. Yaitu sifat cablaka atau jujur, blak-blakan, dan transparan. Ini menjadi identitas sosial masyarakatnya. Mereka juga menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kesederhanaan, lepas dari kultur feodal keraton. Dan kuliner khasnya identik dengan makanan tradisional yang merakyat seperti mendoan, kemudian seroto, sokaraja, dan juga getuk goreng. Wih, itu dia ya teman Pro2 ya, beragam hal menarik yang ada di Banyumas ya teman Pro2. Buat kamu yang mungkin ada di luar Banyumas, penasaran gitu ya dengan budayanya, dengan makanannya, ayo buruan berkunjung ya ke Kota Purwokerto ya, ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke teman Pro2, dengan informasi tadi ya, berakhir kebersamaan kita di Sepada untuk edisi kali ini. Setelah ini bakal ada Aris yang temani kamu di Pro2 Hitlist, kemudian lanjut santai siang. Thank you sekali lagi buat kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri. Semoga hari Seninnya menyenangkan. Bye-bye.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Hasil drawing babak 64 besar Liga 4 Nasional menempatkan Persibangga Purbalingga di Grup D. Berstatus sebagai tuan rumah, klub berjuluk Laskar Jenderal Sudirman itu akan menghadapi tim-tim dari Kalimantan dan juga Riau. Dan berikut laporan dari Faisal Raihan.
4: Persibangga Purbalingga dipastikan tergabung di Grup D babak 64 besar putaran Nasional Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026. Tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman itu akan menghadapi 3 wakil luar Jawa pada fase awal kompetisi nasional tersebut. Berdasarkan hasil drawing oleh PSSI, Persibangga akan bersaing dengan Silva Kalteng FC, Wahana FC Pekanbaru, dan PS Kuburaya Kalimantan Barat. Semua pertandingan Grup D akan digelar di Stadion Guntur Daryono Kabupaten Purbalingga, markas Persibangga. Manajer Persibangga, Uut Riasyanuar, menilai bahwa tantangan Persibangga di fase nasional kali ini cukup berat, karena semua lawan berasal dari luar Jawa Tengah dan memiliki pengalaman berbeda di kompetisi regional masing-masing. Untuk itu, ia meminta dukungan penuh dari masyarakat dan supporter agar Persibangga mampu tampil maksimal di kandang sendiri. Sementara Persibangga juga terus mematangkan persiapan dengan mengintensifkan latihan dan melakoni sejumlah laga uji coba.
5: Silvia ini berasal dari Kalimantan Tengah, Wahana FC dari Kepulauan Riau, dan Kubu FC dari Kalimantan Barat ya, Pontianak. Mohon doanya pada seluruh masyarakat Purbalingga, terutama fans bola, insan bola, agar Persibangga dalam mengarungi babak 64 besar ini diberikan kemenangan, kemulusan, sehingga bisa nantinya mengarungi babak-babak selanjutnya dan kita bisa promosi Liga 3 Nasional.
4: Adapun putaran Nasional Liga 4 musim ini akan dimulai pada 30 Mei mendatang. Pelatih Persibangga Agus Rianto mengaku masih minim informasi terkait kekuatan lawan-lawannya di Grup D. Meski demikian, ia menegaskan bahwa timnya akan fokus membenahi permainan sendiri demi mengamankan tiket lolos ke babak berikutnya. Faisal Raihan melaporkan.
3: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Produa. Gimana kabar kamu di hari Senin ini? Mudah-mudahan sudah siap menghadapi segala drama ya dari tadi pagi ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di Produa Hitlist ya. Hampir aja keceplosan. Di Produa Hitlist ya, di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gimana? Tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Produa, Instagram, dan juga nanti aku bakal live di TikTok-nya Produa ya. Dan buat teman Produa yang malas buat ngetik-ngetik pakai voice note juga boleh banget. Nanti kirim di WhatsApp-nya Produa 081-327-312222. Atau bisa juga nanti yang mau pengen lewat Instagram gak apa-apa, boleh juga. Yang mau nonton live TikTok-nya Produa juga boleh banget. Untuk membuka atau mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, ada lagu pembuka dari miliknya Gembita ya, dengan Ajaib. So kita nikmatin lagunya ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, sekarang ada siapa teman berdua yang udah request, aku bacain dulu ini ya. Ternyata ada banyak sekali yang udah request teman berdua. Ada Mei. Siang kak, aku mau list lagunya kak. Dari BTS, Swim, terus ada Justin Bieber, Ghost, ada Nyoman Paul, tunggu apa lagi. Ada NPD, sempurnanya aku. Makasih kakak. Oke, terima kasih juga, ditunggu ya buat Mei ya. Buat teman Produa yang mau ikutan request, boleh melalui WhatsApp-nya Produa 081-327-312222. Bisa juga melalui Instagram di @rriproduapwt. Dan selain itu aku lagi live di Produa, di TikTok-nya Produa Purwokerto ya. Coba aku sapa-sapa dulu, ada Alvino, ada Cappuccino, Fatima Azari, ada Atinuna ya, dan teman-teman yang lain ya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman Produa, ini udah banyak banget yang ikut di live TikToknya Produa. Ada Alvino, Cappuccino, ada Siti Rohana, Agus Setio, Nandita, Happy Healthy, ada Fatur Rahman, ada Caca, ada Cici, ada Cucu. Sama mbah-mbahnya ya di bawah ya. Secucu cicitnya ya teman Produa. Tadi ada yang request Alvino, bibir yang telah dicuri ya dari JKT48 dan juga... ada Nisa. Nisa ini requestnya lagunya Ayu yang Celebrity, sama satu lagi ini ada yang request Sempurnanya Aku dari MPD gitu. Yang teman-teman yang lain nanti ya sabar ya, ditunggu ya. Kita dengerin dulu nih JKT48 dengan Bibir Yang Telah Dicuri.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Produa Hitlist.
2: All Hits the Music, One Station.
1: Produa Hitlist.
3: Oke teman berdua, sekarang coba aku bacain yang udah request lagi. Ini ada 7953. Halo Kak, mau request nih buat hari Senin. Maaf rada galau-galau dikit. Aku request Kaulah Kamuku, Fatin, terus Kamu Cantik, Kamu Baik, Lila, Membasuh Hindia, terus ada The Script, ada Charlie Put juga, One Call Away. Ya terima kasih, semangat Senin. Oh, ada Aina ya. Oke, thank you ya. Ditunggu aja ya. Buat teman berdua yang mau ikutan join, ada waktu kok, masih ada waktu. Tapi nanti bisa diputar atau enggaknya tergantung antriannya. Dan kali ini ada satu lagu dari miliknya Fatin, Kaulah Kamuku.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Hitlist.
3: All Hits Music Wednesday.
2: Pro2 Hitlist.
4: Masih dalam rangkaian Pro2 Hitlist, di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca, teman Pro2. Oke, siapa ini yang udah request ya? Ada Supriham di Cilongok. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dari Mbak Supri Irham di Pejogol Cilongok, mau list lagu Noah Suara Dalam Kepala, terus Virgon yang Selamat Tinggal, dan BTS Dynamite. BTS-nya tadi udah diputerin ya. Nitip salam buat Mas Dosan Pradana dan juga Dodi Widian, angkasawan favoritku. Terima kasih dan wassalam ya. Terima kasih juga buat Supri Irham ya. Di belakangnya lagi tadi ada teman-teman dari TikTok ya yang request lagunya Sadrah dari For Revenge ya. Oke, ditunggu aja buat teman berdua yang mau ikutan join di live TikToknya, masih bisa ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, cuman Produa, kita lanjut lagi ya. Yang udah request ada siapa? Dan Nandita katanya requestnya Eat Gita Rutinitas aja ya. Terus di belakangnya lagi ada Mas Agus Setyo. Hai Kak, mau request dong. Hanya Rindu Putri Aryani. Terus ada You Are The Reason. Ada To The Bone dari Pamungkas. Lihatlah Lebih Dekat dari Yura Yunita. Bareng sama Sherina. Ada juga Saat Kau Telah Mengerti, ada Virgon ya. Semangat buat Mas Haris. Thank you buat Agus, nanti diputerin yang masuk di playlist untuk hari ini ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman berdua. Dari miliknya It Gitaf dengan Rutinitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, nomor berdua kita baca lagi yang udah ikutan request ya. Ada siapa ini? Ada Fatima Asari ya. Hai Pro 2, hai juga Mas Ari, selamat siang request lagunya. Tunggu apa lagi, Nyoman Paul tadi udah, terus sama Alama, Rizky Febian. Kalau yang manca pengen dari The Chainsmoker dengan Closer ya. Makasih, sehat selalu, happy selalu. Thank you buat Fatima Asari. Nanti yang mau masuk di playlist aku puterin ya.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

0: merindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Hit List. Sekarang ada siapa lagi teman Pro 2 yang mau request? Ini ada Vivi di Banyumas ya, mau request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus ada E.A. dari dia ya. Terus ada juga Dan Lewis dengan With You. Oke, ditunggu aja buat Vivi ya. Yuk teman Pro 2 langsung kita nikmatin aja satu lagu dari Nadi Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada situ turnya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantur, sahabat perjalanan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, menjelang jam 12 itu artinya kebersamaan kita di Produa Hit List untuk edisi hari ini harus selesai. Thank you buat kamu yang udah request, sudah stay tune di sini. Ya makasih banget. Aku mohon maaf buat teman Produa yang udah request tapi lagunya belum terputar atau malah pesannya belum terbaca ya, karena memang keterbatasan waktu. Kamu bisa request lagi besok dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan selepas ini masih ada aku di Santai Siang sampai nanti kelar jam 3. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Bahagia Santai Siang. Santai Siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang ya, masih bareng sama aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 3 ya. Waktunya masih panjang untuk kita bersama, dan siang hari ini dengan cuaca yang begitu cerah di luar sana ya, langitnya itu biru, sebiru duit 50.000, teman Pro 2, yang bikin kamu tuh kayak makin semangat ngejalanin hidup ya. Dan siang hari ini buat kamu yang belum makan siang, buruan makan siang ya. Apakah aku harus tetap mengingatkan kamu ya? Karena selama ini tidak ada yang mengingatkan kamu. Mungkin kamu jomblo udah bertahun-tahun. Waduh, ada aku, tenang aja ya. Sambil nanti nikmatin lagu-lagu juga yang udah disiapin sama music director Pro 2, ada Siska Kurnia. Dan tentunya aku bakal share juga informasi-informasi yang menarik. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Santai siang. Di era digital kayak gini teman Pro 2, yang pasti anak muda itu sekarang sudah mulai apa ya, memikirkan gitu ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah ataupun dolar. Banyak banget sekarang ide bisnis anak muda ya, dengan peluang menjanjikan ya di era seperti ini. Peluang bisnis itu bukan cuma milik mereka yang udah mapan atau punya modal besar aja ya, bahkan bisa dibilang anak-anak muda yang peka terhadap tren, cepat belajar teknologi baru, dan berani mencoba hal berbeda, ini memiliki potensi yang lebih menjanjikan dalam berbisnis ya. Dalam hal ini bisnisnya berarti konteksnya masih UMKM gitu teman berdua. Dan mulai dari media sosial sampai marketplace ya, semuanya bisa jadi ladang cuan kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Dan sekarang tuh kita bisa belajar dari berbagai macam media juga teman berdua untuk belajar mencari pundi-pundi cuan ya. Dan salah satu yang menarik perhatian banyak anak muda yaitu adalah jasa konten kreator untuk UMKM ya. Ini sekarang tuh semua UMKM pengen eksis di media sosial, tapi nggak semuanya paham cara bikin konten yang menarik dan jualan tanpa terlihat jualan gitu, nggak hard selling, pakainya tuh soft selling tapi bisa nguna gitu teman berdua. Nah ini biasanya yang paling dicari gitu ya. Dan disinilah ya sebenarnya peluang anak muda untuk menawarkan jasa pembuatan video, script hook, editing, sampai manajemen akun. Ini udah banyak banget aku lihat anak-anak muda zaman sekarang tuh bisa ngelola sebuah akun sosial media miliknya UMKM yang akhirnya berkembang gitu. Dan modalnya cuma butuh skill, ya ponsel juga yang memadai tentunya ya. Dan pasarnya luas ya. Repeat ordernya pun tergolong tinggi teman berdua, terlebih kalau misalkan hasilnya terbukti ningkatin views dan juga penjualan gitu. Nah di sini biasanya anak-anak muda ini ya, mereka lebih cepat belajar gitu loh ya. Jadi ketika mereka udah jago ya kan, akhirnya menawarkan jasa gitu, mengelola sebuah akun misalkan ya, misalkan akun tentang fashion ataupun akun tentang mungkin kuliner gitu ya, bisa juga, atau akun toko offline-nya ada ya, toko offline-nya ada tapi akun sosial medianya ada dan akhirnya dikembangkan, bisa juga gitu teman berdua. Dan ini menarik ya untuk bisa dicoba juga, terutama buat kamu yang memang berkecimpung di dunia media sosial.

0: slavery what it does.
1: Teman berdua, selain jasa konten kreator untuk UMKM ya, ternyata anak muda juga itu lagi ramai juga itu masalah bisnis thrifting atau upcycle ya. Di tahun ini ya, thrifting itu masih banyak disenangin sama anak-anak muda, apalagi kalau dikemas dengan konsep estetik yang mengutamakan sustainability. Agak susah ngomongnya ya. Kita bisa ngejual pakaian vintage atau ngubah pakaian bekas jadi model baru, upcycle ya istilahnya ya kalau anak muda ya. Misalnya ngubah celana jeans lama ya menjadi rok atau tas custom. Nantinya nilai jual dari barang itu bisa ditingkatkan melalui hasil kurasi dan juga branding tentunya ya. Terus yang ramai juga nih yang banyak disenangi ya oleh kaum muda teman berdua, bisnis foto box ya. Ini salah satu ide bisnis anak muda yang ya sebenarnya dari dulu sudah ada gitu, cuma nge-hype lagi gitu ya. Dan ini akan menjanjikan ya, termasuk foto box gitu. Dan tren foto estetik sama konsep studio mini yang simple tapi instagramable ini ya disenangin juga sama anak-anak muda juga ya sebagai pasarnya, terutama Gen Z yang suka mengabadikan momen bareng teman-teman, pasangan atau juga keluarga. Dan menariknya bisnis ini gak selalu membutuhkan ruangan besar gitu. Nah supaya mudah viral, pastikan konsepnya fresh ya. Tambahan properti yang unik dan juga sediain berbagai pilihan frame lucu gitu teman berdua. Tapi memang ya kalau aku sempat jalan-jalan gitu kan. Ya ini ke salah satu kota gede gitu. Ya memang konsep dari photo box ini juga menarik banget teman berdua. Dan fotonya tuh ya menurutku keren aja gitu. Kok bisa ya ini. Nah ini kalau misalkan bisa ngejual konsepnya itu bakal rame sih ya teman berdua, seperti di kota-kota besar yang memang biasanya mereka bersaing secara konsep gitu ya. Oke, buat teman-teman berdua yang mungkin lagi kepikiran usaha gitu kan, jadi harus cari banyak referensi supaya kamu gak salah langkah nantinya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Santai siang. Di era yang semakin maju dengan teknologi yang semakin canggih, teman pro 2, sekarang itu anak-anak muda juga ini bisnisnya itu mereka buka jasa AI prompt ya. Jadi promptingnya itu dijual, teman pro 2. Ini keren banget sih ya. Jadi perkembangan AI yang juga semakin membuka peluang usaha baru ya buat anak muda, tapi enggak semua orang tahu cara memaksimalkannya ya. Kalau misalkan kamu memang tahu cara kerja AI, kamu bisa menawarkan jasa pembuatan desain berbasis AI atau template presentasi atau menjual prompt premium ya untuk kebutuhan tertentu gitu. Dan produk digital ini bisa menjadi sumber passive income karena dapat dijual berulang kali tanpa biaya produksi tambahan gitu, teman berdua. Jadi memang sekarang tuh udah banyak juga tuh yang jualan promptnya, teman berdua. Tapi beberapa juga ada yang ngejual cara, bukan cara sih, maksudnya dia ngejual jasa mau didesainin apa gitu kan. Nanti dia desainnya pakai AI juga gitu. Dan ini keren banget ya. Jadi buat kamu yang ngerti teknologi, kamu bisa memanfaatkan untuk mendapatkan cuan-cuan yang lebih besar lagi ya, teman-teman berdua.

0: @RRI_Pro2PWT
1: Pro2FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT
1: Pro2FM
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Santai siang. Dari dunia olahraga, kecelakaan karambol di MotoGP ya, Catalunya di lap ke-12 ini melibatkan Pedro Acosta, ada Alex Marquez juga, ada Fabio Di Giannantonio. Aduh, susah banget ya, nama orang-orang Spanyol tuh susah teman bro dua. Dan ada Raul Fernandez juga. Dan insiden ini bermula waktu motor Acosta ini mengalami masalah teknis dan melambat di lintasan lurus ya, menuju tikungan 10 gitu. Nah, Alex Marquez kan dari belakang tuh ya kan, ini dengan kecepatan yang beda tepat di belakangnya, ini gak sempat menghindar dan menghantam bagian belakang motor Acosta gitu ya, sampai akhirnya terpelanting tuh ke area gravel di sebelah kanan kan. Ya udah tuh langsung ya kan, salto motornya hancur teman pro 2. Dan dampak tabrakan ini bikin Marquez, motor Marquez ini udah gak kebentuk lah ya, sampai bannya lepas dan mengenai motor ini si Fabio Di Giannantonio ya, sampai ikut jatuh juga teman pro 2. Dan balapan sempat dihentikan total lewat red flag ya. Terus Alex Marquez dilarikan ke rumah sakit umum Catalunya dalam kondisi sadar, tapi hasil pemeriksaan nunjukin adanya patah tulang selangka kanan ya, dan retak pada tulang leher juga di C7. Terus Marquez ini dijadwalkan, Alex Marquez ya maksudnya, dijadwalkan langsung naik meja operasi hari ini ya, maksudnya pada saat setelah pemeriksaan gitu kan, untuk pemasangan plat di tulang selangka. Sementara kondisi tulang lehernya bakal dievaluasi lebih lanjut minggu depan gitu teman bro dua. Aduh, ini ngeri banget sih. Aku ngelihat kecelakaan yang pertama itu ya kan, ada beberapa kecelakaan ya. Maksudnya kecelakaan si Alex Marquez ini, wah itu benar-benar serem ya. Motornya tuh hancur seancur-ancurnya teman bro dua. Padahal itu kan motor pasti didesain sekuat mungkin ya, tapi ya nyatanya dengan kecepatan tinggi akhirnya hancur seperti itu. Nah, ini jadi pelajaran juga buat teman pro 2 yang mau balapan di jalanan umum, dipikirkan lagi ya, karena biaya rumah sakit itu gak murah teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Ria.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Masih dari MotoGP Catalunya 2026, teman berdua, yang diwarnai insiden yang ini horror banget ya, yang bikin balapan penuh drama red flag. Dan Alex Marquez itu dari tim Gresini Racingnya ini apes banget setelah nabrak bagian belakang motor Pedro Acosta di tikungan 10 pada lap ke-12 ya. Dan tabrakan keras itu bikin motor Alex hancur total dan sang pembalap menderita retak tulang selangka ya. Terus tulang leher juga sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dan balapan sempat dihentikan dua kali karena kecelakaan beruntun, termasuk insiden yang melibatkan Johan Zarco, ada Luca Marini dan juga Pecco Bagnaia ya. Dan Fabio Di Giannantonio ini akhirnya keluar sebagai pemenang, disusul ada Joan Mir dan juga Fermin Aldegar di posisi podium. Dan bagi Fermin ya, hasil ini jadi podium perdana musim ini walaupun kondisi fisiknya belum fit 100% ya. Walaupun sempat emosional melihat kecelakaan rekan setimnya, Aldegar tetap fokus mengamankan 20 poin penting dan sekarang tinggal nunggu Alex Marquez pulih total buat balik gaspol di lintasan lagi, teman berdua. Tapi memang ya ini sudah bagian jadi resiko ya ketika menjadi seorang pembalap. Makanya buat kamu anak-anak muda ya, ini tolong banget ya. Jalan raya itu bukan sirkuit buat balapan gitu kan. Kecuali memang ada event resmi, yaitu beda konteks ya. Tapi kalau misalkan di jalanan umum, ya please lah jangan balapan, teman berdua. Itu bisa membahayakan diri kamu dan orang lain gitu kan. Apalagi kondisi kayak gini ya kan, cari perekonomian Indonesia ya lagi susah pada gitu kan, nyari duit susah. Yang waras-waras aja lah ya, teman berdua. Jaga selalu keselamatan diri kamu ya, enggak usah ugal-ugalan di jalan.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin ini resmi sabet gelar juara ganda putra Thailand Open 2026 di Stadion Nimi Birds ya, di Bangkok sana teman berdua. Jadi pasangan yang dijulukin The Babies, weh, keren ya namanya The Babies. Mereka itu sukses bantai unggulan pertama asal India, ada Satwik Sairaj ya, namanya susah teman berdua, bersama dengan Chirag Shetty ini lewat 2 game langsung dengan skor 21-12. 25-23 ya. Jim pertama jadi panggung dominasi total Leo ya, dan juga Daniel yang main agresif emang sejak awal gitu. Jadi mereka itu sukses mengkontrol area net dan mengamankan interval 11-7 ya. Sebelum akhirnya menang telak 21-12. Wih, keren, mantap ya. Masuk jam kedua, tensi makin panas karena memang pasangan India mulai ngasih perlawanan sengit sampai sempat unggul di interval 9-11 ya. Terus kejar-kejaran angka ini terjadi sampai menyentuh deuce ya, dramatis 20-20 sampai 22-22 ya. Berkat mental baja dan pertahanan rapat dari Leo dan juga Daniel, akhirnya mereka mengunci kemenangan di skor 25-23. Terus kemenangan ini punya arti gede nih, karena jadi momen pecah telur buat Leo dan juga Daniel yang sebelumnya selalu kalah dalam 4 pertemuan lawan Renki Reddy bersama Shetty ya. Selain putus rekor buruk, hasil ini sekaligus nyelamatin wajah bulu tangkis Indonesia karena mereka jadi satu-satunya wakil merah putih yang tembus ke babak final dan juga berhasil bawa pulang trofi. Keren banget teman berdua. Mudah-mudahan nanti atlet-atlet berikutnya ya, bulu tangkis ini bisa semakin maju teman berdua dan selalu membawa kemenangan untuk pulang.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo? Pro 2 FM, Purwakarta.

Santai siang. Kali ini ada Arsenal versus Burnley. Ini bakal adu mekanik di Stadion Emirates Arab pada Selasa 19 Mei ya, pukul 02 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini jadi harga mati nih buat Meriam London ya, demi jaga tahta klasemen di dari kejaran Manchester City. Wih, ini kayak berasa kejar-kejaran ya. Jadi skuad Mikel Arteta ini sekarang lagi mimpin dengan 79 poin, cuma terpaut 2 angka ya dari City yang nempel ketat di posisi kedua. Dan secara head to head ya, Arsenal itu emang gimana ya, bisa jauh lebih sangar gitu ya, dengan catatan 4 kemenangan dari 5 duel terakhir lawan Burnley gitu. Dan kalau di sisi lain gini ya, Burnley ini kondisinya udah lemes karena dipastikan degradasi ke championship musim depan setelah cuma mampu ngumpulin 21 poin dari 36 laga. Jadi Arsenal itu wajib bungkus 3 poin dulu ya, kalau nggak mau posisinya ditikung sama City yang baru bakal main besoknya lawan Bournemouth ya. Laga krusial ini bisa ditonton langsung ya, teman berdua, streamingan gitu juga bisa. Dan kemenangan jadi opsi tunggal buat Arsenal biar napas perburuan gelar juara Liga Inggris tetap aman sampai akhir musim nanti. Kita tunggu kira-kira bakal gimana nih Arsenal yang menghadapi lawan seperti ini, strateginya gimana. Wah, ini kepo juga ya. Kita tunggu aja deh ya.

0: Santai siang.
1: Nomor 2 Barcelona sikat Real Betis 3-1 ya di Camp Nou dalam laga kandang terakhir musim ini ya. Jadi Rafinha tampil gacor dengan borong 2 gol di menit ke-28 dan 62. Disusul gol penutup dari Joao Cancelo pada menit ke-74 dan Real Betis ini cuma bisa curi 1 gol lewat penalti Isco di menit ke-66 ya. Dan kemenangan ini bikin Barcelona makin kokoh di puncak klasemen dengan 94 poin sekaligus jadi ajang pembuktian setelah sempat dijegal Alaves pekan lalu ya. Jadi Betis sendiri tertahan di posisi kelima dengan koleksi 57 poin gitu. Luar biasa teman produk, kita tunggu aja nanti kira-kira bakal seperti apa ya ketika melawan lawan-lawan yang lainnya gitu teman produk.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: Juicy Lucy baru aja ngerilis single anyar yang berjudul Gurun Hujan ya, di bawah naungan Emotion Entertainment. Dan lagu ini ternyata mengusung nuansa melankolis yang kental banget nih sama tema kerinduan mendalam tanpa kepastian. Nah, ini yang bikin berasa menyentuh hati ya teman berdua. Mendalam tapi tanpa kepastian itu kayak gimana sih, ngambang-ngambang gak enak gitu ya. Liriknya fokus sama harapan tipis buat bertemu kembali ya sama sosok dari masa lalu, walaupun semesta itu belum ngasih jalan. Dan aransemennya ini tetap kalem, emosional, khas banget dengan gaya band asal Bandung ini ya teman-teman. Dan karya terbaru dari si Juicy Lucy ini udah tersedia di berbagai macam layanan streaming musik digital, termasuk kalau kamu mau request di Pro 2 Hitlist bisa banget ya dari jam 10 sampai jam 12 siang.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: siang. Santai siang. Santai siang.
1: Band rock alternatif ada Drive ini baru aja ngerilis lagu berjudul Mantra. Ini yang English version ya. Sebagai jembatan menuju album ke-8 mereka, teman-teman. Wah, albumnya udah 8 aja ya kan. Walaupun versi Indonesianya udah meluncur duluan. Jadi perilisan lagu berbahasa Inggris ini bukan hal asing ya buat Drive. Karena mereka itu memang udah sering ya bereksperimen dengan lagu bilingual ya sejak album ke-4. Dan proses kreatif lagu ini digarap oleh Busdik ya, bersama ada Diego dan Axel juga. Menariknya ada perbedaan ya, perbedaan rasa nih antara dua versi tersebut. Jadi versi yang Inggris lebih menggambarkan fase awal hubungan asmara yang baru dimulai. Sedangkan versi Indonesia ini bercerita tentang kisah cinta yang udah ngalir dan juga berjalan lama gitu. Untuk urusan visual, video musiknya digarap sama sutradara namanya Budi Hendrik ya. Dengan mengambil latar suasana kota London gitu. Dan penggunaan talent pasangan asli asal Inggris di klip ini sengaja dipilih biar selaras dengan nuansa romantis yang dibangun dalam lagunya. Sekarang tuh lagu Mantra yang English version ini udah bisa dinikmatin di berbagai macam platform streaming digital ya. Dan di YouTube-nya resmi dari Drive Indonesia juga udah ada ya, teman berdua. Tinggal kepoin aja di sana.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Ya, sampai siang. Sampai siang.
1: Nomor 2, satu lagu yang ikonik banget ya, melompat lebih tinggi miliknya Sheila on 7 ini bakal hadir kembali versi baru garapan band pop alternatif yang bernama Lomba Sihir. Wow, ini sesuatu yang menarik ya teman berdua. Dan pengumuman resmi beserta cuplikan singkat berdurasi 30 detik ini udah dibagiin lewat media sosial mereka ya, dengan jadwal rilis pada 22 Mei mendatang ya di berbagai macam platform musik. Dan grup yang digawangi ada Baskara Putra, ada Raihan Nur, Natasha, ada Enrico, ada Tristan juga. Ini diprediksi bakal memberikan sentuhan yang beda ya dari versi aslinya. Walaupun versi original kental dengan nuansa pop rock era 2000-an, jadi Lomba Sihir ini bakal membawa gaya musik mereka yang lebih dinamis, modern, dan eksploratif ya. Jadi antusiasme pendengar di kolom komentar ini udah pecah banget. Banyak yang gak sabar nunggu lagu legendaris ini dapat nyawa baru ya lewat musikalitas khas personal Lomba Sihir tanpa kehilangan esensi magis lagu aslinya. Penasaran gak sih sekelas lagunya Sheila on 7 ya, yang katanya artisnya para artis teman berdua yang di Indonesia, ini lagunya bakal digarap sama Lomba Sihir ya. Coba kita tunggu aja, bakal ada kejutan apa yang dikasih sama Lomba Sihir untuk aransemen di lagu ini.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Teman Pro 2 menjelang jam 3 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus selesai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Elsa yang temenin kamu sampai nanti kelar jam berapa ya? Jam 7 sore teman Pro 2 ya. Nanti lanjut Santai Siang terus sore ceria juga dilanjut ya. Oke, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai Siang. Santai Siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman berdua. Siang yang ternyata cerah banget di luar sana ya. Ini jam-jam cukup rawan karena menuju jam pulang ya gak sih? Tapi kayak masih ada kerjaan. So okay, diselesaikan satu per satu. Bakal ditemani sama aku Elsa ya, lanjut di sesi terakhir buat sore ceria. Santai siang maksudnya. Nanti lanjutnya di sore ceria ya. Bareng sama aku di sini sampai jam 4 bakal diupdate dulu untuk info lokal Barli Mas Cakep yang pastinya seru banget. Dan ditemani sama lagu-lagu asik ya, yang cocok buat nemenin siang-siang inilah ya. Dan yang pasti aku bakal update tapi nanti dulu, kita ke lagu dulu ya. Kali ini ada Dengarkan Dia dengan teman-teman Monica. So enjoy the song.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: hear the same.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Santai Siang. Santai Siang. Tahun Pro 2 kali ini ada hal yang membanggakan dari Banyumas. Karena Banyumas ini jadi juara umum ya di kejuaraan menembak tingkat Jateng. Karena ngeborong 10 medali. Wih, banyak banget nih. Jadi kontingen Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Kabupaten Banyumas ini borong 10 medali ya di kejuaraan nasional Jateng Online Shooting Series. Di seri 1 yang digelar kemarin tanggal 16 sampai 17 Mei. Dan tentunya ini gak cuma emas ya, karena 3 emas, 5 perak, sama 2 perunggu. 3 emas ini diraih oleh Septian Trianggoro dari nomor air pistol men, Arya Nitisara, Rizky Cahyotomo untuk nomor air pistol men yacht, dan juga Gracia Michaela Putri dari nomor air pistol women super yacht. Wah, gokil. Keren banget ya tahun Pro 2. Di sini dari sang pelatih juga mengatakan ya, pada kejuaraan ini Banyumas memberangkatkan sebanyak 25 atlet ya, yang tentunya didampingi oleh pelatih ya. Dan juga ada asisten pelatih yang ikut mendampingi. Nah, sementara itu Ketua Umum Pengca Perbankin Kabupaten Banyumas juga mengaku bangga ya atas perjuangan para atlet yang tampil keren banget membawa nama Banyumas di ajang nasional pastinya. Wah, turut bangga ya tahun Pro 2. Ini adalah sebuah kompetisi besutan Pengprov Perbakin Jawa Tengah yang digelar secara daring berbasis klaster se-Indonesia ya. Jadi masing-masing klaster itu memang wajib mendatangkan juri berlisensi nasional, sementara pengawasan dilakukan secara langsung melalui Zoom meeting. Oh, ternyata daring juga bisa ya tahun Pro 2. Tapi ini keren ya, karena berhasil membanggakan Banyumas ya. Keren.

0: Santai siang.
1: Nomor 2, peringatan Hari Buku Nasional ini kembali jadi momentum untuk mengingatkan pentingnya budaya membaca ya di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Nah, literasi itu memang menjadi fondasi penting ya dalam membangun kualitas masyarakat dan perkembangan peradaban pastinya. Di sini salah satu pegiat literasi ada dosen ilmu komunikasi ya, ada Dr. Edi Santoso, ini juga menyampaikan ya gerakan literasi di masyarakat mulai menunjukkan perkembangan positif, berbagai taman baca masyarakat, komunitas membaca, sampai diskusi buku ini mulai banyak bermunculan ya, khususnya di wilayah perkotaan dan juga kalangan anak muda. Jadi kehadiran komunitas-komunitas ini juga dinilai menjadi tanda kalau masyarakat itu masih punya kesadaran untuk menjaga dan

0: meningkatkan minat baca ya. Wah, di sisi lain memang perkembangan internet dan media sosial ini menjadi tantangan besar ya untuk menumbuhkan budaya membaca buku. Jadi konten digital yang cepat, instan, dan interaktif ini membuat banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu di media sosial dibandingkan membaca buku. Padahal buku ini masih sangat-sangat relevan ya. Akses buku juga sekarang udah sangat mudah, gampang dijangkau. Perpustakaan daerah juga fasilitasnya makin banyak, koleksinya makin banyak juga. Dan tentunya dengan era yang semakin mudah ini, termasuk media sosial juga harusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi kita ya, Tuan Pro 2. Jadi semoga dengan adanya peringatan Hari Buku Nasional ini juga bisa membuat kamu dan juga teman-teman kita, pokoknya masyarakat Indonesia itu semakin memperkuat budaya literasi pastinya ya.
1: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: Indonesia. Santai siang. Santai siang.
1: Kali ini panen raya jagung serentak di Desa Cendana, Kabupaten Banjarnegara. Di sini luar biasa ya, tahun pro 2 dilakukan oleh Polres Banjarnegara bersama Dinas Pertanian dan kelompok tani ya. Kegiatan ini menjadi harapan baru bagi para petani yang tentunya mulai stabil harganya jagung dan membuat mereka juga kembali bersemangat ya untuk menanam tanaman pangan. Dalam kegiatan panen raya ini, jajaran Polres Banjarnegara, Dinas Pertanian dan juga para petani turun langsung ke lahan pertanian untuk memanen jagung secara bersama-sama. Jadi panen raya ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus bentuk motivasi kepada petani agar terus meningkatkan produksi pangan. Nah, di sini dari Wakapolres Banjarnegara mengatakan panen dilakukan di lahan seluas 5.000 meter persegi atau sekitar setengah hektar. Adapun jenis jagung yang dipanen adalah varietas NK Sumo yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan pakan ternak tahun pradua. Nah, di sini dari Polres Banjarnegara juga mendukung penuh ya program ketahanan pangan nasional dan berharap petani semakin termotivasi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Wah, ini kalau panen raya harganya stabil, pasti masyarakat dan para petani semangat ya untuk menanam. Dan semoga ini jadi langkah awal yang bagus untuk kedepannya bisa mandiri pangan ya teman-teman.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Santai siang. Santai siang. Santai siang sih terakhirnya udahan dulu ya tahun perdua, karena abis ini kita bakal beralih lanjut ke sore ceria bareng sama Pramuka pastinya. Wih, pasti seru ya. Jadi buat kamu bisa terus aja di sini dan pastinya bakal live streaming juga nanti di YouTube RRI Purwokerto. Aku pamit dari Santai Siang. Ketemu lagi di sore ceria abis ini ya. Jadi terus enjoy di Pro 2 FM Purwokerto.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah info Pro 2 edisi sore hari ini. Dan tentunya kali ini ada updatean dari Piala Dunia. Sejumlah pemain berhasil mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Damara Sakti.
3: Dalam sejarah panjang sepak bola, mencetak gol di ajang Piala Dunia bukan sekedar soal angka. Ia adalah simbol pencapaian tertinggi, sebuah bukti ketajaman yang diukir di panggung paling bergengsi sejagat raya. Hingga saat ini, daftar elit pencetak gol terbanyak masih dipimpin oleh penyerang legendaris Jerman, Miroslav Klose. Melalui 4 edisi turnamen sejak 2002, hingga 2014, Klose mengoleksi 16 gol. Gol pamungkasnya yang bersejarah tercipta saat Jerman menumbangkan tuan rumah Brasil di semifinal 2014, momen yang mengukuhkannya sebagai predator paling konsisten di Piala Dunia. Mesin gol Brasil ini mencatat 15 gol sepanjang karirnya. Puncak produktivitas Ronaldo terjadi pada edisi 2002, di mana 8 golnya menjadi kunci keberhasilan tim Samba meraih gelar juara dunia kelimanya. Efisiensi luar biasa juga ditunjukkan oleh Gerd Müller. Legenda Jerman Barat ini hanya membutuhkan 2 edisi, 1970 dan 1974, untuk mengemas 14 gol. Sementara itu, rekor paling unik masih dipegang oleh Jules Fontaine dari Prancis. 13 gol yang ia cetak seluruhnya diraih hanya dalam satu edisi, yakni Piala Dunia 1958. Sebuah pencapaian yang hingga kini belum terpecahkan dalam satu turnamen tunggal. Dari jajaran pemain yang masih aktif, Lionel Messi baru saja menyetarakan namanya di angka 13 gol setelah memimpin Argentina meraih kejayaan di Qatar 2022. Selain trofi juara, Messi juga memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Namun, ancaman nyata bagi rekor Miroslav Klose kini datang dari talenta muda Prancis, Kylian Mbappe. Mengoleksi 12 gol hanya dari 2 edisi Piala Dunia, Mbappe berada dalam jalur yang tepat untuk melampaui para pendahulunya. Dengan usia yang masih produktif, sejarah baru tampaknya tinggal menunggu waktu untuk ditulis ulang.
2: Demikian Gema Piala Dunia 2026. Kau bisa ikuti setiap hari di jam 4 sore dan jam 8 malam di Pro 2 FM Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore. Selamat hari Senin yang pasti ya tahun berdua. Sore hari ini spesial Senin itu sore ceria bersama Pramuka. Jadi kita bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman Pramuka. Yang pastinya flyernya udah kita share, jadi kamu pasti tahu dong kita bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman. Ada tiga yang udah hadir di studio Purwokerto. Ini adalah teman-teman dari SMK Ma'arif NU 1 Cilongok yang pastinya bakal ngobrol seru tentang Pramuka hari ini, pemimpin di masa depan. Wah, pasti seru dong. Dan yang pasti kita juga live streaming ya di YouTube RRI Purwokerto. Jadi buat kamu bisa langsung gaskan, ikut meramaikan live chatnya juga boleh banget ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kayaknya kita harus kenalan dulu gak sih? Kita harus kenalan dengan teman-teman yang udah hadir. Nah, boleh dari sebelah sini dulu, ada Kak siapa nih, boleh perkenalkan diri.
1: Oke, baik. Selamat sore teman Pro 2, perkenalkan saya Chandra Lisiana Dewi. Saya dari SMK Ma'arif NU 1 Cilongok. Di Pramuka saya menjabat sebagai Pradana Putri Ambalan Dewi Sartika.
0: Oke, dipanggilnya Kak?
1: Kak Chandra.
0: Kak Chandra, oke, sebagai Pradani Putri ya. Terus yang di tengah ini ada siapa? Boleh perkenalkan diri juga.
2: Baik, langsung saja, perkenalkan nama saya Rizky Agus Prasetyo dari SMK Ma'arif NU 1 Cilongok. Saya di Pramuka menjabat sebagai pemangku adat putra dari Ambalan Sunan Giri.
0: Oke, dipanggilnya Kak Rizky.
2: Iya,
0: betul. Oke, Kak Rizky dari pemangku adat putra ya. Dan selanjutnya ada siapa nih?
3: Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Nurstiani dari SMK Ma'arif NU 1 Cilongok. Jabatan saya sebagai pemangku adat putri Ambalan Dewi Sartika.
0: Oke, dipanggilnya Kak Tiara. Oke, Kak Tiara ini sebagai pemangku adat putri ya. Wah, jadi di studio udah hadir ada Pradani Putri dan pemangku adat dari SMK Ma'arif NU 1 Cilongok yang pasti kita bakal sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Nah, ini kalau biasanya di kepramukaan itu kan gak cuma ada Pradani atau pemangku adat ya, pasti ada bidang-bidang lain gitu. Boleh dong di-share juga ada apa aja sih bidangnya kalau di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok? Mungkin siapa nih? Kak Chandra boleh?
1: Oke, baik. Dari ambalan kami itu ada Pradana Putra, Pradana Putri, kemudian Sekretaris itu atau biasa disebut sebagai Kerani Putra, Kerani Putri, kemudian ada Juru Uang, dan ada Pemangku Adat, kemudian ada bidang-bidangnya yaitu Giat Pram, Kaj Pram, Abdimas, dan juga Eva Bang.
0: Oh, ada Eva Bang juga ya. Oh, nah kalau bidang itu apa nih, kayak mungkin kegiatannya ya, bidang-bidangnya. Kalau tadi kan Pradani itu kan berarti kayak ketuanya ya. Kaj, tadi ada Kerani itu sekretaris. Kalau Juang bendahara ya?
1: Bendahara.
0: Ah, bendahara. Juru Uang ya, iya. Bendahara. Terus kalau bidang-bidangnya, tadi kalau Kaj Pram, Kaj Pram itu berarti kegiatannya apa?
1: Oke, kalau Kaj Pram itu kajian kepramukaan itu biasanya yang mencari terkait materi-materi apa yang akan dipelajari oleh entah itu Dewan Ambalan ataupun adik-adik begitu.
0: Oh, jadi yang mencari materi ya, yeah. Oke. Okay. Terus tadi selain Kaj Pram ada Giat Pram?
1: Giat Pram itu mengelola apa ya, kayak konsep-konsep kegiatan yang ada di ambalan begitu Kak.
0: Oke, okay. Jadi pengkonsep ya, kayak mungkin lebih ke acara juga ya. Betul. Kegiatan dari awal sampai akhir, yeah. Seperti apa ya berkegiatannya. Terus tadi ada Abdimas, kalau Abdimas itu seperti apa?
1: Kalau Abdimas itu pengabdian masyarakat, itu yang mempublikasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di ambalan gitu.
0: Oke, terus satu lagi Eva Bang.
1: Eva Bang itu yang mengevaluasi dan juga mengembangkan setiap kegiatan yang ada di ambalan gitu.
0: Oke, wah jadi bidang-bidangnya juga semuanya sebenarnya saling terkait ya.
1: Betul, saling melengkapi.
0: Saling melengkapi, betul. Itu kan tadi di bidang-bidang. Nah ini kebetulan di studio kan udah hadir pemangku adatnya. Aku juga pengen tahu sebenarnya pemangku adat tuh seperti apa sih? Mungkin dari Kak Rizky boleh menjelaskan pemangku adat tuh apa sih sebenarnya?
2: Oke, kalau pemangku adat itu yang pertama tugasnya ada mengelola adat istiadat ambalan. Terus juga di setiap kegiatan itu biasanya mengevaluasi kayak misal di kegiatan ini udah pas atau belum sama adatnya. Terus juga di setiap setelah kegiatan itu biasanya ada evaluasi bareng bersama adik-adik atau biasanya juga dengan Dewan Ambalan.
0: Oke, okay. Kak Tiara mungkin mau menambahkan soal pemangku adat?
3: Mungkin kalau dari saya, pemangku adat itu nggak selalu apa ya kayak mengevaluasi, tapi juga ada kayak adat yang harus ditetapkan seperti itu.
0: Oke, okay. Ibaratnya kayak menjaga adat biar tetap apa namanya dilakukan dengan baik ya. Berarti penjaga adat. Sebenarnya kalau adat-adat yang mungkin diterapkan di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok ini yang harus banget paknya selalu dijaga, mungkin boleh disebutkan apa aja tuh adat-adatnya? Kak Rizky mungkin?
2: Oke, salah satunya yaitu yang paling sering banget diperhatikan kalau memakai TKU, TKU Bantara atau TKU Laksana itu biasanya diawali dari sebelah kanan, terus kalau misal mau melepas itu dari sebelah kiri, terus juga untuk tata cara masuk ke ruangan. Untuk tata cara masuk ke ruangan itu caranya mengetuk dulu 3 kali. Jika dari yang di dalam udah mempersilahkan masuk, itu dari kita langsung masuk. Kalau jika di dalam ruangan ada bendera, yang mau masuk itu hormat dulu di depan. Terus di setiap kegiatan itu biasanya yang paling mencolok itu ada misal peserta adik-adik itu biasanya jalannya harus dua-dua biar kelihatan rapi. Terus ada lagi
0: mungkin Kak Tarel juga mau menambahkan.
3: Baik, tadi kan Kak Rizky bilang kalau mau masuk ke ruangan itu ada adatnya. Begitu juga dengan adat keluar masuk ruangan. Itu hampir mirip sama, karena kalau keluar masuk ruangan itu pertama kalau masuk kan tadi ketok pintu 3 kali. Kalau keluar juga sama, harus balik kanan, habis itu baru keluar. Terus kalau ada bendera juga balik kanan, terus hormat, terus baru keluar. Terus ada
0: Kak Rizky, inget atau sebenarnya banyak ya kalau ada adatnya ya?
2: Banyak.
0: Oke, karena tuh biasanya aku juga dulu kan ikut kegiatan pramuka juga, dan memang adat itu harus jaga banget ya, makanya ada beberapa pemangku adat. Kalau misalnya dari teman-teman ada berapa yang di bidang pemangku adat?
2: Kalau dari Ambalan itu cuma 2 putra putri itu.
0: Oh, jadi masing-masing ada ya putra sendiri, putri sendiri gitu ya. Oke, wah ini kan ngobrolin baru soal lebih ke struktur ya, struktur Ambalannya. Sebenarnya masih ada banyak hal seru. Nanti kita bakal break dulu ya tahun pro 2. Abis ini kita bakal kepoin soal kegiatan dari teman-teman. Kira-kira seperti apa. Kita lanjut nanti abis ini. Jadi terus merapat di Pro 2 Farm Purwokerto.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru, ini lebih ke struktur ambalan ya tadi, karena ternyata banyak banget kompleks dan saling melengkapi ya tahun pre-2. Tadi Mas, kita masih bareng sama Kak Chandra, Kak Rizky, sama Kak Tiara juga. Ini aku kepo deh sama kegiatan-kegiatan dari teman-teman dari Pramuka SMK Marif NU 1 Cilongok ya. Nah, mungkin boleh di spill sebenarnya. Kalau kegiatan rutin yang tiap tahun selalu ada, ini dari teman-teman kegiatannya apa aja sih? Mungkin siapa nih? Kak Chandra boleh?
1: Oke, jadi tiap tahun itu kita ngadain PTA, penerimaan tamu ambalan, kemudian harlah, dan open recruitment, Kak. Open recruitment, oprek, calon penegak bantara.
0: Calon penegak bantara, yeah. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kan pertama PTM itu apa, Kak?

0: Pramuka, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Iya.
1: Oke, okay, berarti di Agustus ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Terus satu lagi tadi ada oprek ya?
0: Iya.
1: Oprek untuk calon penegak bantara. Betul. Nah, itu biasanya dilakuin di bulan apa itu?
0: Sekitar di bulan Agustus, Kak. Jadi, setelah MPLS, kemudian mm-hmm. PTA, mm-hmm. kemudian kita seluruh organisasi di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok itu membuka rekrutmen untuk anggota-anggota organisasi begitu.
1: Oke, okay. Wah seru ya. Dan itu rutin ya, rutin dilakukan setiap tahunnya pasti ada.
0: Iya betul.
1: Oke. Okay. Nah, sembari nanti kita di sini bakal ngobrol lagi sih. Tapi sebelum itu kayak kita harus sapa dulu karena ternyata di live chatnya ramai banget ya teman-teman berdua. Kita bakal sapa-sapa yang udah gabung, yang udah join di live chat ya. Ternyata ramai. Kita bakal lihat. Ini ada dari, ini dari official school Satgisar ya. Ini kayaknya kakak adminnya ya, udah gabung ya. Terus juga ada Kak Fari Pudin, mungkin teman-teman boleh sapa juga. Hai, ada Kak Triana, Kak Noval, ada Kak Evi Miftah, ada Kak Rizky Wahyu Ramadhani juga. Kak Akila, pokoknya Raraku semangat. Wih, ini bestie kayaknya ya. Pokoknya mereka pada saling menyemangati ya. Ada juga Kak dari Kak Meza Jahrani ya. Ini semangat ya kakak-kakak ya. Ada juga Kak Hamzah juga. Thank you. Kak Iza, Kak Ainun juga. Pokoknya semangat ya. Ini teman-teman ternyata mendukung di luar sana pada nonton ya. Oke. Okay. Dan ngomongin soal kegiatan nih. Ini kan tadi kan kegiatan-kegiatan rutin di Ambalan. Nah, ada enggak sih kegiatan rutin di luar Ambalan yang teman-teman ikuti? Apa tuh? Mungkin dari Kak Tiara dulu. Boleh.
2: Kalau dari saya mengikuti perkemahan Sakoma.
1: Okay.
2: Itu kemarin di Semarang tanggal
0: Beberapa bulan yang lalu.
1: Oke. Ya.
2: Mm-hmm. Di sana selama satu minggu.
1: Mm-hmm.
2: Terus di sana banyak banget mm-hmm. dari anak-anak lain dari berbagai kabupaten. Terus di sana juga ada beberapa kegiatan. Itu ada panjang sana atau mencari sahabat,
1: mm-hmm.
2: terus ada
1: kayaknya banyak ya,
2: iya,
1: saking banyaknya
2: banyak,
1: ya.
2: Banyak.
1: Tapi dari semua kegiatan yang teman-teman, yang Kak Tiara lah terutama ikutin pas kegiatan Sakoma, berarti di Semarang ya,
2: iya.
1: Kegiatan yang paling berkesan yang kamu rasakan pas ikut kegiatan perkemahan itu apa tuh?
2: Waktu ikut lomba orasi.
1: Oke, okay, yeah. Oke, okay. Pas lomba orasi ya.
2: Yeah. Mm-hmm. Terus juga sama yang anjang sana, ketemu sahabat-sahabat dari kabupaten yang berbeda gitu.
1: Wah, wow. Jadi relasinya makin banyak ya.
2: Yeah.
1: Wih, keren, keren, keren. Berarti Kak Tiara ini berarti mewakili kabupaten kah?
2: Iya, yeah. Mewakili okay. Kabupaten Banyumas, kontingen Banyumas.
1: Kontingen Banyumas yeah. Ya, wih, keren, keren, keren. Mantap nih. Kalau Kak Rizky, kegiatannya apa nih selain di luar Ambalan ya, kegiatan yang pernah diikuti?
3: Kalau dari saya itu yang pertama ikut unit jurnalistik
1: mm-hmm.
3: Kabupaten Banyumas.
1: Mm-hmm.
3: Nah, di unit itu di tahun kemarin 2024 bulan mm-hmm. Februari itu saya mengikuti seleksi
1: mm-hmm.
3: dan alhamdulillahnya saya lolos. Terus lanjut ke Diklat selama 3 hari di bulan Februari juga
1: mm-hmm.
3: di tanggal 13, 14, 15 kalau nggak salah.
1: Mm-hmm.
3: Terus ada kayak pendidikan-pendidikan yang saya jalani itu ada lakat puan pertama,
1: mm-hmm.
3: lakat puan kedua, terus yang terakhir itu pembrifetan. Nah untuk pembrifetan itu nanti dapat yang namanya brifet. Nah brifet itu bisa dipakai seumur hidup. Selama
1: mm-hmm.
3: ya selama ikut pramuka bisa mm-hmm. dipasang juga di pramuka. Terus selain ada pendidikan-pendidikan juga nanti di jurnalistik itu melakukan penugasan-penugasan. Kayak misalnya di setiap kegiatan kayak mungkin kayak pelantikan Garuda itu nanti dari teman-teman jurnalistik itu ikut serta jadi petugas nanti kayak mengambil dokumentasi, mengambil video atau bikin kayak reportase gitu. Terus juga di jurnalistik biasanya juga bikin kayak podcast kayak gini.
1: Oh keren keren keren keren. Oke okay. Berarti memang Karis ini cukup interest ya dengan bidang jurnalistik berarti ya.
3: Yes, sedikit.
1: Keren keren keren. Oke okay. Terus kalau Kak Chandra pengalamannya seperti apa nih kegiatan di luar ambalan ya yang kepramukaannya?

0: Oke, di luar ambalan, kebetulan saya bergabung di unit bantu pertolongan pramuka atau biasa disebut itu Ubaloka, Kuarjab Banyumas. Dari mulai masuk itu nggak beda jauh sama Kak Rizky, ada seleksi, kemudian ada pendidikan gladi tangguh satu, kemudian ada lat ganda, dan juga ada lakat puan. Nah, di Ubaloka itu kita fokusnya kepedulian, Kak.
1: Okay.
0: Jadi membantu masyarakat, misal ada kayak bencana-bencana alam itu biasanya kita dilibatkan dalam hal-hal untuk membantu seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi ikut menolong secara langsung gitu,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, betul.
1: Wah, keren, keren, keren, keren. Ternyata kegiatan pramuka dari teman-teman tuh nggak cuma di lingkungan sekolah aja, ya?
0: Iya.
1: Tapi justru ikut berperan aktif di luar kegiatan ambalan, ibaratnya turut langsung ke masyarakat untuk ibaratnya berrelasi dengan masyarakat luas juga, yang pasti itu wah luar biasa banget ya. Dan tentunya itu jadi salah satu pengalaman yang sangat berharga ya.
0: Iya,
1: ibaratnya nggak bisa diulang lagi ya. Keren, keren, keren, keren, keren, keren. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lebih dalam lagi ya. Nanti kita bakal masuk di segmen terakhir, di segmen 3. Tapi yang pasti kita bakal break dulu sebentar. Jadi buat kamu terus aja merapat di Pradua FM Purwokerto.

0: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Potong berdua masih banget ya di sore ceria bersama Pramuka, masih bareng sama teman-teman dari SMK Ma'arif NU 1 Cilongok yang pastinya kita udah sharing banyak banget dari kegiatan-kegiatan yang ternyata luar biasa banget, nggak cuma di dalam ambalan aja atau di lingkungan sekolah aja, tapi juga kegiatan eksternal. Jadi teman-teman ini aktif banget untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang pastinya tadi dari cerita yang mereka sampaikan, wah ini jadi pengalaman yang luar biasa banget ya tahun berdua. Wah, nah kalau kan udah ngomongin soal kegiatan, nah boleh dong di-spill juga prestasi-prestasi nih dari teman-teman. Boleh, prestasi yang udah diraih, didapatkan mungkin dalam periode teman-teman kepengurusan ya. Ini ada apa aja sih? Mungkin dari Kak Rizky boleh menyampaikan apa aja nih prestasinya.
1: Oke, yang pertama itu bukan sekedar, sebenarnya bukan cuma dari teman-teman angkatan atau angkatan saya, dari pembina juga dapat prestasi. Kemarin di pembina berprestasi Kabupaten Banyumas, alhamdulillah dapat juara satu.
0: Wih, pembinanya siapa nih? Maksudnya prestasinya tuh seperti apa, boleh sampaikan juga?
1: Dari pembina putranya sendiri, dari Kak Hamzah.
0: Untuk berarti itu kegiatan pembina berprestasi di
1: Kabupaten Banyumas.
0: Kabupaten Banyumas, oke. Terus?
1: Terus ada yang kemarin itu ada cakra yang diadakan dari Universitas NU. Ini itu dapat dari yang pertama itu lomba iklan layanan masyarakat. Putra putri, alhamdulillah dapat juara satu. Terus ada lomba pioneering juga dapat juara satu. Terus ada lomba teknologi tepat guna, itu juga dapat juara satu.
0: Wih, diborong nih ya juara satunya ya.
1: Iya, betul. Terus ada juga yang kemarin itu di Kemah Bakti Sosial, juga di LLA, itu juga ikut dapat juara, yang putra itu dapat juara tiga, itu di LLA. Terus yang putri itu di Harapan tiga. Terus juga pas kemarin tuh LIPI, Lomba Insan Pramuka
2: Islami.
0: Mungkin kalau ini Kak Chandra boleh menambahkan.
2: Oke, untuk LIPI itu ada, kita alhamdulillahnya menorehkan beberapa juara juga. Kemudian menyambung dari CPN 2 tadi yang Kak Tiara jelaskan itu, Kemah Kemanusiaan dan Perdamaian di Sako Pandu, Jawa Tengah.
0: Okay.
2: Nah, itu kita mendapatkan juara 3 Yel-Yel dan juga juara 1 Karnaval Nusantara. Nah, kemudian di awal-awal jabatan angkatan kita itu ada Festival Kendalisada. Itu ada kejuaraan Fresh Ed Putri Harapan 2, kemudian pioneering di juara 2 ya?
1: Iya betul, juara 2.
0: Oke, ih banyak banget ya prestasinya, Masya Allah luar biasa banget. Dan ini ibaratnya kalau juara kan itu dapat hadiah ya, bonus ya. Tapi sebenarnya proses kesana itu juga luar biasa banget yang teman-teman udah hadapi. Nah, sebenarnya apa sih, mungkin faktor apa sih yang ngebuat teman-teman tuh bisa bertahan, bahkan bisa mendapatkan juara sampai tadi banyak banget ya di mention. Ini kalau dari teman-teman, menurut teman-teman apa sih yang membuat teman-teman tuh bisa seluar biasa ini? Mungkin dari Kak Chandra boleh menyampaikan.
2: Oke, mungkin dari saya itu pasti rasa kekeluargaan kita itu kayak udah sangat terbangun, jadi satu sama lain itu bisa menguatkan. Dan juga gak lupa dari pembina-pembina hebat kita, ada Kak Hamzah dan juga Kak Uli Maulida yang selalu mendukung seluruh kegiatan kita. Kemudian juga dari dukungan dan doa orang tua gitu Kak.
0: Oke, jadi emang kekeluarganya sangat kencang ya, sangat erat ya. Itu yang buat teman-teman juga bisa berkembang luar biasa dan bisa menorehkan banyak prestasi yang tadi sempat di-mention banyak banget ya. Bahkan tadi banyak banget yang juara satunya juga ya. Nggak cuma putra tapi putri juga. Jadi putra-putri seimbang ya, balance ya, sama-sama menorehkan prestasi yang luar biasa banget di tahun pro 2. Wah, ini luar biasa ya. Dan kalau misalnya kita melihat ya, ini kan berkaitan dengan tema juga ya, tadi sama teman-teman sampaikan juga pengalaman-pengalaman teman-teman. Nah ini kan pramuka hari ini, jadi berarti pramuka yang teman-teman jalani hingga hari ini juga ternyata bermanfaat ke depan ya. Nah kalau dari pribadi teman-teman, kayak value atau nilai yang mungkin kalian dapetin dari pramuka nih, itu sebenarnya value yang seperti apa sih yang kalian rasakan ya dari kegiatan pramuka yang bermanfaat buat diri kalian tuh, yang seperti apa yang kalian dapatkan? Mungkin Kak Rizky boleh menjelaskan dulu.
1: Oke, kalau dari saya yang paling menonjol itu yang dulunya saya kayak malu-malu banget, mm-hmm. tapi sekarang malah jadi kayak lebih ke malu-maluin gitu.
0: Percaya diri sekarang ya, luar biasa ya.
1: Terus juga yang sekarang alhamdulillahnya tuh bisa public speaking, kayak ngomong di depan orang, memberikan instruksi ke orang juga alhamdulillah sudah lumayan relatif lah. Terus juga yang paling berkesan ke saya itu pas pendidikan-pendidikan di Ambalan itu benar-benar diuji juga kayak kekeluargaan, benar-benar kayak saya misalnya ada kesusahan di bidang ini, nah itu dari teman-teman yang lainnya, misal dari kayak yang cowok maupun yang cewek itu bisa langsung backup membantu gitu, jadi kerasa banget kekeluargaannya.
0: Wah keren. Kalau dari Kak Tiara seperti apa nih?
2: Baik, kalau dari saya sendiri itu saya merasa kayak sama kayak Kak Rizky tadi, mulai percaya diri, karena emang dari dulu saya sebenarnya orangnya pemalu, terus semenjak ikut pramuka itu saya jadi lebih percaya diri, terus disiplin juga. Saya dulu kalau SD apa ya, itu kan sukanya kayak nggak nurut gitu. Nah, terus habis masuk ke pramuka itu saya jadi sedikit berbeda, kayak lebih disiplin gitu Kak.
0: Oke, jadi kamu merasa kamu semakin disiplin, semakin percaya diri ya. Wah, kalau Kak Chandra seperti apa?
2: Oke, kalau dari saya itu pramuka itu kayak yang dikenal orang itu kan cuma tali temali tentang kemah. Nah, padahal di dalam pramuka itu kita sangat diajarkan untuk mengembangkan karakter gitu kan. Dan banyak banget soft skill yang kita dapat, kayak contohnya manajemen waktu, kemudian bagaimana kita komunikasi dengan orang dengan tepat, nggak menyinggung gitu Kak. Nah selain itu juga masih banyak lagi Kak.
0: Wah, jadi memang lebih banyak pengembangan karakter. Betul. Dan soft skill yang teman-teman dapetin ya. Jadi emang pramuka nggak cuma soal tali temali baris-berbaris aja ya, tapi banyak pengembangan diri, pengembangan karakter yang teman-teman dapatkan dari poin-poin dasar Dharma aja itu udah terlihat banget ya. Ada banyak poin yang bagus banget, dan ini jadi modal awal juga, jadi bekal buat teman-teman menjadi seorang pemimpin yang hebat di masa depan. Karena seperti yang tadi teman-teman rasakan ya, soal manajemen waktu, disiplin, public speaking, komunikasi, itu adalah ibaratnya value atau nilai-nilai yang sangat dibutuhkan di masa yang akan datang, di berbagai kondisi ya, termasuk nanti di masa kerja, berrelasi dengan orang, karena itu menjadi karakter yang tentunya sangat dalam ya, dan teman-teman mendapatkan itu dari kepramukaan ya. Wah luar biasa banget, keren. Dan sebenarnya gak kerasa ya, kita ngobrol udah cukup panjang, tapi kayak baru tadi ya, Oke, mungkin ini terakhir ya, mungkin dari teman-teman boleh dong kasih pesan dan harapan ya buat teman-teman di luar sana, buat teman-teman dari SMK Ma'arif N1 Cilongok, atau juga buat mau sapa-sapa pembina juga boleh, mungkin dari Kak Tiara dulu boleh.
2: Baik, pesan dari saya untuk pramuka di SMK Ma'arif N1 Cilongok, semoga tambah banyak peminatnya, terus semakin berjaya, dan tentunya selalu sukses untuk semua kegiatan-kegiatan. Harapan saya juga semoga di pramuka SMK Ma'arif N1 Cilongok ini banyak peminatnya, terus intinya bisa menginformasikan bahwa pramuka di SMK Ma'arif N1 Cilongok ini pramukanya sangat asik, terus banyak positifnya, terus cukup Kak.
0: Oke, jadi seru dan semakin maju ke depan ya. Oke, dari Kak Rizky.
1: Well, untuk pesan saya untuk adik-adik yang angkatan 31 yang sebentar lagi menjabat, saya harapkan sekarang alhamdulillah lebih banyak dari angkatan saya. Mm-hmm. Semoga nanti kedepannya setelah menjabat bisa jadi lebih baik dari angkatan saya. Juga nanti semoga prestasi-prestasinya semakin bertambah. Terus untuk angkatan saya, terima kasih sudah memberikan kesan yang bagus untuk saya. Mungkin cukup.
0: Oke, dari Kak Chandra.
2: Oke, mungkin dari saya, untuk pramuka di Ambalan Sunan Giri dan Dewi Sartika, semoga kedepannya sukses selalu, dan juga untuk adik-adik dari angkatan kami, yaitu angkatan 31, semoga dapat lebih baik dari angkatan kita, dan juga untuk kakak-kakak pramuka semuanya, semoga semakin apa ya, semakin dapat mengembangkan kegiatan-kegiatannya, dan juga dapat sesuai tema hari ini, yaitu pramuka hari ini pemimpin di masa depan gitu kan.
0: Oke, jadi semakin berkembang di kepramukaan, semakin baik kegiatannya, semakin seru, dan pokoknya yang terbaik ya, semakin maju kegiatan pramukanya juga. Oke, nah kalau soal kegiatan kan pasti di-share ya di media sosial. Boleh dong di-spill juga ini, biasanya teman-teman di-share di mana sih untuk kegiatan yang dilakukan? Medsosnya di mana aja nih?
2: Oke, untuk medsos kita ada IG, mm-hmm. yaitu Scott Satgisar, kemudian mm-hmm. ada Facebook juga, Pramuka SMK Ma'arif NU 1 Cilongok.
0: Itu ya? Untuk, oh, TikTok juga ada?
2: Iya, TikTok.
1: Terus
2: TikTok.
1: Untuk TikTok itu namanya hampir mirip sama nama Instagramnya, mm-hmm. yaitu Scott Satgisar. Gitu.
0: Oke, okay, Scott Satgisar ya. Jadi langsung aja buat teman-teman yang kepo soal kegiatannya ya. Pasti bakal di-post di situ ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, boleh. Nanti bisa dicek juga ya tahun peradua. Dan thank you banget ya buat Kak Chandra, Kak Rizky, sama Kak Tiara udah sharing soal kegiatan pramukanya. Semoga nanti ada kesempatan lain buat kita sharing lebih banyak lagi ya. Dan yang pasti terima kasih banyak, semangat terus buat berkegiatan pramukanya. Aku tadi sempat di-spill pas off air ya teman-teman, bentar lagi bakal purna tugas ya. Bakal ada pergantian ya, jadi tetap semangat buat teman-teman. Terima kasih banyak, terima kasih.
2: Oke, dengan senang. Dengan senang hati, Kak.
0: Oke, dan yang pasti teman-teman Pro2, kamu bisa tonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. Dan sekarang saya kita pamit undur diri. See you and bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 0831 3122 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Nomor 2, sekarang saya kita cari tahu dulu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita akan dengarkan langsung dari Kak Faris yang sudah terhubung. Halo, selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak Elsa.
0: Oke, kira-kira sore ini situasi lalu lintas di Purwokerto ini seperti apa? Boleh silakan di-share ke teman Pro 2, silakan.
1: Baik, selamat sore teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami yaitu di Simpang Kebon Dalem pada sore hari ini terpantau lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan bergeser lagi yaitu di Simpang Kesatria pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan kita melihat lagi itu di Simpang Omnia pada sore hari ini dari pantauan CCTV kami di Simpang Omnia terpantau ramai lancar. Kenaikan volume lalu lintas pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan kita balik ke Simpang Sawangan, di Simpang Sawangan juga terpantau mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas terutama dari kaki simpang sebelah timur ataupun sebaliknya. Pada sore hari ini terlihat sepeda motor mendominasi paling banyak di Simpang Sawangan dan juga di kaki simpang sebelah barat yang akan masuk ke wilayah Purwokerto dan sekitarnya juga terpantau ramai lancar. Dan juga kita melihat lagi itu di Simpang Karangluwak pada sore hari ini juga terpantau ramai lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Kami himbau pada seluruh Pampro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Begitu sih kalian follow lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Faris untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Oke, dan tentunya teman Pro 2, kamu bisa simak untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2, Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia. Yeah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

Hai nomor 2, back again with Elsa. Di sore ceria kali ini masih lanjut sampai jam 7 aja dong. Aku bakal temenin kamu di jam-jam, ya harusnya udah santai ya. Tapi buat kamu yang mungkin belum santai, masih di perjalanan, masih cukup riuh, it's okay, gak apa-apa. Satu persatu, ya tenang ya. Dan masih bakal ditemenin lagu-lagu asik buat temenin kamu juga. Dan nanti aku bakal live di TikToknya Pro 2. Jadi jangan lupa di follow dulu di atar hari Pro 2 PWT.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

Terpantau sorenya Purwokerto cukup cerah ya teman-teman dua. Bahkan tadi ada sembura jingga aka sunset ya, yang pastinya semoga membuat kamu jadi tetap semangat ya menutup hari yang cukup melelahkan maybe, karena sekarang hari Senin ya teman-teman dua. Dan nanti juga insya Allah bakal masuk di waktu maghrib itu di jam 6 kurang ya, atau di jam setengah 6 lebih 6 ya, di menit 36 nanti kita bakal masuk maghrib untuk Purwokerto dan sekitarnya. Jadi terus merapat di sini ya di Pro 2 FM Purwokerto.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Tahun lagi pada salat maghrib untuk teman berdua dimanapun berada, terutama di sekitaran Purwokerto yang udah masuk maghrib ya, karena maghrib ini waktunya terbatas, jadi jangan ditunda apalagi di skip. Ya pasti aku Elsa masih bakal temani kamu di rangkaian sore ceria sampai jam 7 dan terus saja rapat di Prodo FM Purwokerto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak Bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kali ini aku ada updatean dulu ya tahun berdua. Kali ini dari dunia entertain. Ada salah satu grup idol, ada 50/50 yang ternyata ngasih transformasi yang cukup berani ya di single pre-release untuk Starstruck ya. Yang nuansanya tuh ternyata berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi single ini kan rilis kemarin tanggal 15 Mei, jadi pembuka menuju mini album keempat mereka, Imperfect, I'm Perfect ya. Yang kabarnya sih bakal rilis nanti tanggal 1 Juni. Ini bisa dibilang kayak comeback yang spesial banget, karena menjadi aktivitas pertama 50/50 di tahun ini, sekaligus kayak penanda ya, setelah sekitar 7 bulan mereka gak ngerilis karya. Karena kan terakhir tuh di November ya, tahun berdua. Wow, bisa bilang comeback ya. Akhirnya kita tunggu aja nanti di awal Juni untuk EP terbaru mereka ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nine brown eyes.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

Ada dua aktor Indonesia yang pasti luar biasa banget. Ada Iko Uwais sama Joe Taslim ya. Jadi film terbaru mereka ini jadi andalan perfilman action Indonesia di Cannes Market yang merupakan bagian dari Cannes Festival Film Festival tahun ini ya. Jadi mereka ini nge-remake ya film Korea judulnya The Man From Nowhere yang dipasarkan secara internasional ya tahun berdua. Widih. Jadi menurut K-Movie Info, Entertainment selaku penjual film-film ini ya, dua film ini sebagai upaya bersama membawa kembali perfilman action Indonesia ke pusat pasar film action global ya tahun berdua. Wih, ya pastinya turut bangga ya karena mereka ini kan salah satu, bukan salah satu ya, salah dua aktor yang ngebawa nama Indonesia di kancah internasional ya. Mereka emang mainnya di film action ya tahun berdua. Wah, gokil sih. Keren ya. Sementara itu adaptasi Indonesia dari film The Man From Nowhere ini akan kembali ya mempertemukan Joe Taslim sama sang sutradara ada Taniga Kenji yang sebelumnya juga sempat collab ya di film The Furious ya. Dan sampai sekarang sih sebelumnya ada belum ada informasi lebih lanjut kira-kira tayangnya tuh kapan di Indonesia gitu. Tapi emang secara resmi proyek ini tuh udah diumumin di April tahun ini. Tapi untuk tayang di bioskop Indonesianya masih belum ada kabar. Ya ditunggu aja ya, nanti kalau udah kabar bakal aku share pastinya.

dalam menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Satu lagu yang mungkin kau pernah dengar di media sosial ya, lagunya Wave to Earth Bad, dan to be honest aku suka banget ya. Ini lagu yang enak banget dari mereka. Dan buat kamu yang mungkin baru pernah dengar, Wave to Earth ini adalah salah satu band indie rock asal Korea Selatan. Berapa kali dia juga mereka ini jadi line up di sebuah festival Indonesia ya. Sempet nih rame ya tahun 2. Nah, jadi setelah penantian cukup lama 2 tahunan, akhirnya Wave to Earth ini comeback ya lewat single baru mereka Heaven and Hell yang rilis kemarin tanggal 15 Mei. Jadi sebelumnya kan terakhir dia tuh mereka ini ngerilis EP Play With Earth ya di September 2024 ya. Jadi hampir 2 tahun, wih cukup lama ya. Nah jadi para penggemar tuh udah nunggu-nunggu banget. Apalagi mereka ini salah satu karyanya yang enak terus gitu ya tahun 2. Nah untuk single terbarunya nuansa dan warna musiknya baru, jadi cukup berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Dengan ciri khas musik yang dreamy, mellow, cukup emosional yang sempat melekat gitu ya. Nah sekarang mereka comeback dan kali ini menarik perhatian pasar global. Seru. Kita tunggu aja ya. Karena memang mereka ini juga sempat tampil di festival dunia kayak Lollapalooza di Chicago, di Brazil, India. Nah, di sini dia mereka juga bakal datang ke Java Jazz Festival nanti di akhir bulan ya tahun 2. Bakal ke Jakarta lagi ya di Java Jazz Festival nanti tanggal 29 sampai 31 Mei. Jadi buat kamu yang ngikutin Java Jazz Festival, salah satu harinya line up-nya ada Wave to Earth ini tahun 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lagunya Astrid ya, tahun berdua. Tahu gak sih lagu ini tuh rilis udah sekitar 14 tahun lalu ya. Karena rilis sebagai single tuh di 2012, terus sebagai album itu di 2013. Dan akhir-akhir ini tuh lagi rame lagi di media sosial ya gak sih? Tapi emang tren-tren lagu lama itu lagi naik lagi. Gak cuma Astrid sih, kayak lagunya Tasya ya, yang Say No itu juga lagi rame lagi. Pokoknya banyak deh lagu-lagu lama yang emang seenak itu ya. Mungkin naik lagi tuh gara-gara relate ya. Selain liriknya yang bagus, musiknya yang indah, terus makna dalamnya tuh relate sama banyak orang. Mungkin gitu ya tahun berdua. Tapi emang dulu lagu ini tuh masuk di album Terpukau ya tahun berdua, yang rilis di 2013, jadi sekitar 13 tahun lalu. Dan kalau kita dengerin lebih seksama ya, lagu Terpukau tadi tuh maknanya cukup dalam ya. Kayak seorang yang jatuh cinta mendalam banget dan pengen menghabiskan sisa waktu tuh sama orang yang dicintai. Beuh, udah ketemu belahan jiwa ya. Buat kamu-kamu yang udah nemuin belahan jiwa, jaga dengan baik, nikmatilah masa-masa bahagia kalian. Ya walaupun bahagia, ada kalanya sedih ya, maksudnya gak selalu bahagia hidup mah, namanya hidup ya kayak gitu ya tahun berdua. Tapi buat kamu yang mungkin belum menemukan belahan jiwa, it's okay, gak apa-apa. Kamu bisa bahagia dengan diri kamu juga ya. Dan yang pasti buat kamu tahun berdua, nanti kita bakal ada live di jam 7, sekitar jam 7 ya. Nanti live TikTok, nanti bakal bareng juga, gak cuma aku sendiri. Jadi buat kamu terus merapat lah pastinya ya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

hampir jam 7 tahun per 2, jadi sore cerinya harus udah handle. Thank you buat kamu yang udah selalu setia gabung di sini dengerin per 2. Yang pasti abis ini kita bakal relay ke per 2 Jakarta, bakal ada music live chat, nanti bakal ada guest star-nya Varelio. Wah, pasti seru nih. Ngobrol di jam 7 sampai jam 8 ya. Yang pastinya buat kamu tetap semangat, nanti jam 8 malam itu bakal ada Kakak Dodi sepertinya. Jadi terus aja di sini di Pradu FM Purwokerto. Aku Elsa pamit dulu. See ya and bye.

Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget.

Gua Edi Tama nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, well, well, welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
2: Halo.
1: Halo. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
2: pertama
1: Live Chat.
2: Pertama kali.
1: Welcome tentunya. Selamat datang.
2: Banyak.
1: Dan juga congratulations for your first
2: Thank
1: EP.
2: You. Yes.
1: Bener?
2: Bener.
1: EP pertamanya. Gimana rasanya?
2: Seneng dong.
1: Rilis EP pertama ya,
2: pertama
1: akhirnya ya,
2: bener.
1: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya,
2: udah ada
1: EP ya, iya
2: ya,
1: kan
2: satu,
1: yang
2: single.
1: apa judulnya?
2: Sepakat berpisah.
1: Wah. bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
2: Siap.
1: Lo tuh berarti
2: asli dari Makassar.
1: Iya. Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
2: Boleh dong, boleh.
1: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
2: Udah coba?
1: Apa?
2: Sering?
1: Gak sering, cuman pernah.
2: Okay.
1: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
2: Oh,
1: gitu
2: iya.
1: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
2: Coba.
1: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangin Varelio.
2: Iya.
1: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
2: Iya, benar.
1: Dari Makassar awalnya.
2: Iya.
1: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
2: Alhamdulillah enggak. Karena
1: enggak ya?
2: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
1: I see.
2: Enggak lah.
1: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
2: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
1: Oh iya. Ya. Oh iya, iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
2: Lumayan.
1: Ya.
2: Lumayan.
1: Sudah terbiasa dengan ya, keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
2: Sangat padat.
1: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya. Yeah. Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
2: Kenal suka musik itu dari kecil.
1: Udah kecil umur berapa tuh?
2: Pokoknya dari kecil lah.
1: Oke.
2: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
1: Oh iya. Beneran. Berarti apa maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
2: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
1: Wow.
2: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
1: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
2: Benar.
1: Benar. Emang berarti ya era-era itu
2: Bieber's.
1: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
2: Lagi naik-naiknya.
1: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget tuh nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
2: Seneng lah.
1: Iya kan.
2: Lah.
1: Jadi apa ya kayak
2: walaupun dengan laptop itu
1: bener,
2: ya. Tetap keren dia.
1: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
2: Justin Bieber.
1: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
2: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
1: Emang sering ditodong ya.
2: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
1: makin terbiasa ya. Wow.
2: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
1: Okay.
2: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
1: Iya.
2: Benar
1: sih.
2: Iya.
1: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
2: beda
1: deg-degan
2: banget.
1: Mana?
2: Beda lah.
1: Bedanya apa tuh bedanya?
2: Iya, beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
1: Mm-hmm.
2: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
1: Yeah,
2: walaupun aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
1: benar.
2: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
1: Betul, gitu. Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
2: Yeah.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga, yang berjudul?
2: buat Gibi. Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu. Nama IP-nya kan?
1: Nama IP ya, betul. Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya. Yeah. Jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Yeah. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini apa adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Yang ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya, mm-hmm. harus detail. Karena ya lumayan.
0: Lumayan. Iya, ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, ya. Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Ya. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke, berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4, ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Ya. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya punya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke. That's why
1: bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Banyak lah. Berarti sebenarnya general ya?
1: General
0: ya? Enggak,
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan. Karena akhirnya aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit-garit. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, okay. Yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Ya. Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gua nih gua bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gua nih lihat gue nih, jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu, istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar-benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada nggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada gak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin? Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu sih.
0: Walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu.

0: di MLC Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih,
1: pokoknya,
0: bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi
1: iya,
0: milik mereka
1: milik
0: aja
1: berdua,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita laki-laki mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya. Yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan.
1: Yeah.
0: Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin jatuh

0: proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke. Berarti
1: di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright. Berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jatuh cinta jadi. kesempatan.
1: Oh, dari beri aku tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, beri aku tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Kalau beri aku tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: di
1: hidupmu?
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi mau nggak jalanin hubungan sama gue nih?
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: nih. Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta dia gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dunia cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: sebenarnya
0: apa
1: ini
0: nih?
1: Nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah. Si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh, alright.
1: Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Sampai kira dia pergi.
0: Oh wow, oke. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Iya, makanya ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai. Kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke. Udah ya berarti itu ya.
1: Iya.
0: Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak?
0: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
1: Paling berani?

0: main bungee jumping gitu kan.
1: Oh ya, right. Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor, balap
0: mobil. Alright, oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow, otomotif. Motor sama mobil, yeah. Pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kayaknya.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Yeah. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, yeah, gitu kan.
1: Yeah.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil, pengen.
0: Iya, pengen ini. Yaudah gitu kan, yeah. Minta ke orang tua kan, yeah, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya nggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer
1: iya,
0: motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti. Wow. Luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi
1: suka.
0: Emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya dari, kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam? Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan.
0: Lumayan. Sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, iya. Bener, apalagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti malah, ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara.
1: Hati-hati.
0: Motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius?
1: Iya.
0: Wow. Apa, pengen jadi jujur, iya. Musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi? Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm.
1: Aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin
0: okay.
1: Nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, papa pun, awalnya papa udah jangan, janganlah jangan musik. Okay. Kamu usaha aja, okay. Jadi pengusaha gini-gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay.
1: Yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki, ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan?
1: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, kan?
1: Iya yeah, benar.
0: Bener kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, bareng usaha juga,
0: yes,
1: semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu yeah, kan? Bener. Gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depan iya, gimana ya?
1: Jadi kalau nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya benar. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya.
0: Benar.
1: Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, benar ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin nggak usah kita lakuin,
1: iya,
0: gitu kan? Benar.
1: Oh, wow. Gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Benar.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.

0: lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi sama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy. Yes. Keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, eh lu hafal lagu gue, itu kayak
0: Iya, benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Benar, kerja kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, terbaharkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud. Amin. Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang lagu mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah,
0: dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Gak semua
0: orang bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih? Atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Urusan-urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi hati. Usaha dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna ya apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Sama hitam kalau.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu.
0: Mm-mm.
1: Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya. Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai ya. Lagu aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti. Dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu. Sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Korea Selatan kembali menjadi salah satu kekuatan utama Asia di Piala Dunia FIFA 2026. Di bawah arahan pelatih Hong Myung-bio, skuad Taeguk Warriors datang dengan kombinasi pemain senior berpengalaman dan generasi muda yang bermain di Liga Elit Eropa. Kekuatan terbesar Korea Selatan terletak pada kecepatan transisi menyerang, disiplin organisasi permainan, serta pengalaman pemainnya di kompetisi top Eropa. Nama seperti Son Heung-min, Lee Kang-in, dan Kim Min-jae menjadi tulang punggung utama tim. Son Heung-min masih menjadi ikon sekaligus kapten tim. Penyerang yang kini bermain untuk Los Angeles FC itu akan menjalani Piala Dunia keempatnya. Meski sudah berusia 33 tahun, Son tetap menjadi ancaman utama lewat kecepatan, finishing, dan pengalaman internasionalnya. Di lini tengah, Korea Selatan memiliki kreativitas dari Lee Kang-in, gelandang serang milik Paris Saint-Germain. Pemain usia 25 tahun tersebut dikenal memiliki visi permainan, dribble, dan kemampuan umpan terobosan yang sangat baik. Banyak pengamat menilai Lee Kang-in akan menjadi pusat permainan Korea Selatan di turnamen ini. Sementara di lini belakang, Kim Min-jae menjadi fondasi pertahanan. Bek Bayern Munich itu dikenal kuat dalam duel udara, agresif memotong serangan lawan, dan memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Kehadirannya membuat pertahanan Korea Selatan jauh lebih solid dibanding beberapa edisi sebelumnya. Secara taktik, Hong Myung-bo diperkirakan memakai formasi dasar 4-2-3-1 atau 4-3-3. Pola permainan Korea Selatan mengandalkan pressing cepat, serangan balik agresif, dan eksploitasi sisi sayap. Kombinasi Son dan Lee Kang-in menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Namun, Korea Selatan juga memiliki beberapa kelemahan. Kedalaman skuad dinilai belum sekuat negara elit Eropa atau Amerika Selatan. Selain itu, ketergantungan terhadap Son Heung-min masih cukup tinggi, terutama dalam situasi pertandingan besar. Beberapa pemain inti juga sempat mengalami masalah cedera menjelang turnamen. Meski begitu, Korea Selatan tetap menjadi salah satu tim Asia paling berbahaya di Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman tampil 12 kali di Piala Dunia dan sejarah mencapai semifinal tahun 2002, mereka berpotensi kembali membuat kejutan jika mampu tampil konsisten sejak fase grup.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya bersama aku Dedy Widian, temani di kesempatan malam ini ya, di hari Senin 18 Mei 2026. Waduh, kenapa nih dokternya ya lagi berhalangan siaran juga untuk malam ini? Lagi-lagi aku sendirian ya, temani kamu untuk kesehatan sampai nanti di jam 8 malam. Obrolan terkait dengan dunia kesehatan ya. Nah, berhubung buat kalian-kalian nih, anak-anak Gen Z ya, anak-anak yang mungkin masih suka begadangan untuk nge-push rank. Wah, ada bahaya di balik push rank. Apa tuh? Ya, itu wasir. Ada, kagak elit banget ya. Lagi push rank malah kena wasir. Ada yang jelas buat kalian para pencinta games atau gamers atau juga yang suka nge-push rank ya, kita akan ulas ini semua ya. Sepanjang pengalamanku main game dan nge-push rank, tidak pernah wasir. Ada, karena wajib gerak tuh ya. Ada pakai geo, apa sih namanya? Geometri apa namanya ya. Jadi main PUBG ya kalau enggak pakai itu ya sulit. Jadi gak mungkin wasir. Orang gerak mulu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

atau ambeien. Nah, gangguan ini juga ditandai dengan adanya pembengkakan serta peradangan pada pembuluh darah vena di sekitar area anus ya. Yang lambat laun ini dapat menimbulkan juga rasa nyeri hebat serta gangguan kenyamanan beraktivitas sehari-hari. Nah, banyak orang juga mengira bahwa resiko penyakit wasir hanya dipicu oleh faktor genetika, usia ya, atau juga kebiasaan ngeden ya, pas lagi buang air besar. Padahal faktor lingkungan kerja dan juga ergonomi, tempat duduk juga ya, ini memegang peranan yang tidak kalah krusial bagi kelompok usia produktif. Tuh, jadi buat kalian ya, kalau suka, apa sih namanya, usreng ya, atau main gadget kelamaan ya, itu perlu diperhatikan tuh, jangan sampai kamu kena wasir, ya enggak? Dokter bedah umum di Rumah Sakit Pluit Jakarta yaitu Dr. Valdi Giovano Thomas SPB ini juga menyampaikan bahwa bukan hanya posisi duduk yang bisa menyebabkan adanya wasir pada gamer ya, tetapi juga jenis alas duduknya gitu ya. Makanya kalau kita lihat pada gamer, konten kreator gitu ya, itu tempat duduknya kan mahal-mahal tuh. Kalau kita kan ala kadarnya ya. Ada bahkan kadang di teras ya, ada nah permukaan kursi ya yang kaku. Ini juga apa namanya bertindak sebagai penahan yang menekan adanya bantal ya secara konstan dan memicu juga adanya hambatan sirkulasi darah lokal yang kelamaan ini bisa berujung pada cedera jaringan pembuluh darah tuh. Ya. Buat kalian yang suka nge-pusreng ya, ya paling enggak apa namanya kalau pas lagi jeda ya belum match ya udah bangun dulu lah ya atau gerak-gerak dulu ya jangan gitu-gitu terus tuh duduknya ya takutnya nanti malah wasir. Wah lebih enak lagi tuh gimana kalau wasir masa kamu mau pusringnya nongkrong jongkok maksudnya ya

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

Hilmi Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: malam-malam.
1: Teman berdua ya, buat kalian yang mungkin suka pusreng, suka duduk begitu lama gitu ya, ini bisa mengakibatkan adanya wasir. Kenapa? Karena tadi tuh adanya apa namanya tekanan ya, yang membuat sirkulasi darah lokal yang lama-kelamaan ini dapat berujung pada cedera jaringan pembuluh darah ya di belakang. Dan kondisi ini juga diperparah ya oleh durasi permainan yang kerap juga merupakan batasan waktu ideal bagi tubuh manusia ya untuk bergerak ya. Bergerak ke udara mabur. Bukan gitu sih lagunya sih, aku ngarang aja ya. Jadi ketika tubuh berada dalam posisi yang sama ya selama berjam-jam tanpa adanya jeda ya, tanpa adanya pergerakan, ya, sistem sirkulasi darah di bawah tubuh ini akan mengalami penurunan kinerja secara drastis ya. Seperti halnya kamu mungkin deketin si dia ya, kalau kamu tidak ada pergerakan ya, pandangan dia kepada kamu akan berkurang. Ada. Nah, menurut dokter Valdi sendiri ya, ini mengatakan juga kebiasaan tanpa jeda untuk berdiri dan juga mengangkat kaki ini membuat tubuh dalam posisi yang statis sehingga aliran darah berkurang gitu ya. Menyebabkan juga terjadi penumpukan darah dan juga pelebaran pembuluh darah ya yang ada di anus. Nah, saat kita diam dalam posisi yang sama, efek pompa otot pada kaki yang berfungsi mendorong darah kembali ke jantung ini menjadi tidak efektif ya enggak? Dan gamer juga termasuk kelompok yang beresiko tinggi mengalami wasir karena sering duduk dalam posisi statis dalam waktu yang lama ya. Kalau belum push rank ya belum, maksudnya ke rank yang diinginkan gitu ya. Ya kalau bisa push rank, nah kalau too soon. Tusun ya, makin lama tuh duduknya ya. Gimana? Udah mulai ada tanda-tanda tuh kalau kalian bakal ambein, bakal basir.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Radio FM Purwokerto, teman.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

92 nih informasi ya terkait dengan wasir untuk para gamers. Nih informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id nih ya, terkait dengan bahaya kesehatan di balik misi pusreng gamers rentan terkena wasir. Informasi lengkapnya di republika.co.id ya. Sekaligus menyudahi penyempatan kita untuk ngobrolin terkait dengan dunia kesehatan. Setelah ini kita akan ngobrol banyak ya. Aku juga bakal live juga di TikToknya Pro 2, okay? Buat kalian juga yang udah menantikan ngobrol bersama aku lewat TikTok, bisa nanti gabung ya di Pro 2 FM Purwokerto tentunya. Tinggal di searching aja tuh nanti ya. Buat kamu-kamu yang buka TikTok. Yes, stay tune terus bersama aku Dedy Widian sampai nanti di jam 12 malam.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Dan ini bersama aku Dodi Widian di kesempatan malam ini ya, ada yang masih sibuk cari ini apa namanya efek aja. Oke, yang jelas di malam hari ini ya bersama TikToknya Pro 2 yang lagi live di Pro 2 FM Purwokerto, kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin ya terkait sama ini ya, lagi rame juga. Soalnya aku tadi seharian sempat ke distract ya, ada salah satu akun YouTube gitu ya mengulas terkait dengan ini juga lagi cukup rame mungkin ya buat kalangan tertentu ya. Jadi Amerika itu merilis, bukan halnya kalau kemarin kan ada apa sih M-Stand apa siapa ya, nah itu kan ya dokumen itu ya. Nah ini ada dokumen lagi yang diterbitkan gitu ya, dan harusnya valid gitu ya, terkait dengan UFO atau alien yang ada di bumi yang pernah muncul ya. Nah kita mau ngomongin itu deh ya, terkait dengan alien, apakah kalian percaya? Aduh, ini aku mau bikin ini dulu dah, stikernya dulu ya, ngomongin terkait sama alien. Alien, nah ya alien nih, percaya apa kagak ya, percaya gitu. Mana sih? Nah, percaya tanya-tanya gitu aja ya. Yes, kita obrolin ini ya sampai nanti di jam berapa sih enaknya? Jam 11. Lama banget ya, 2 jam ya. Oke lah, aku mau sapa dulu deh teman-teman kita yang gabung ya. Moga masih pada gabung nih. Ada siapa nih ikutan gabung? Ada Gajah, ada Taufik, ada Y, ada Mahri, Hilda juga nongol ya. Remat sore aja lah, ini udah malam ini ya. Terus juga siapa nih, ada bule lucu ikutan gabung ya, kata Hilda nih kalau ngomongin soal alien percaya dia ya, ada Reta juga, ada Nuca dan lain sebagainya dah ya. Aku tunggu buat kalian yang lagi dengerin lewat streaming, mungkin lewat aplikasi RRI digital atau mungkin lewat radio ya, kita lagi ngomongin terkait dengan alien nih, karena ada dokumen yang dipublikasikan ya terkait dengan alien dan cukup menarik ya obrolan soal ini pastinya ya. Percaya apa enggak? Silakan aja. Atau mungkin punya pengalaman juga terkait dengan sosok alien atau UFO, bisa tuh cerita ya. Yuk, bisa juga WhatsApp ya di 081-327-312222. Bersama Kedua Dewi Dian tentunya ya. Kita ngobrolin ini semua.

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Teman berdua di kesempatan malam hari ini ya, bahasanya cukup berat juga nih, terkait sama alien, ya gak? Kenapa? Karena ternyata ya ada sebuah dokumen juga yang dipublish ya ke publik gitu. Jadi di Amerika sana tuh lagi gemar ya mempublish transparansi ya dari banyaknya dokumen ya, termasuk juga kemarin kan dokumen yang sungguh mencengangkan ya, yang banyak hal-hal di luar nalar terjadi ya. Nah ini juga ada nih. Ya, terkait dengan berkas terkait adanya alien atau UFO ya di bumi kita tercinta ya, dipublish tuh. Jadi dari tahun berapa itu ada gitu ya. Bahkan tadi aku juga mencari di Wikipedia ya, Indonesia juga ternyata juga sama ya, pernah beberapa kali dikunjungi sama alien. Ya. Cropsicle itu bisa jadi produksi mereka ya. Ada, bisa presisi banget ya, bisa terjadi dalam semalam ya. Itu, menarik yang kayak gini nih, bahasan kayak gini ya. Karena mungkin juga ada di antara kalian yang percaya bahwa suatu ketika zombie akan menyerang kita ya. Nah, suatu ketika ya bisa jadi kita berdampingan dengan alien, ya enggak? Jadi bro kita sama alien. Aduh, ini kayaknya bakal rame sih, banyak juga konten kreator Indonesia khususnya ya yang bakal ngulas ini. Karena memang dokumennya baru dipublish baru-baru ini gitu ya, bisa dicari di searching gitu ya terkait dengan penampakannya. Memang penampakan yang dipublish itu masih sedikit ya, dalam artian kalau mungkin ada yang komentar, wah itu kameranya burem, itu gak jelas dan sebagainya. Itu karena diambil dengan teknik infra, bukan inframerah ya,

dokumen terkait dengan alien ya. Itu menarik juga nih. Kayak Indonesia kan juga sama ya. Kayak piramida Gunung Padang ya, kayak Saranjana gitu-gitu, mungkin ada kaitannya dengan alien. Kita enggak ngerti dah ya. Ada kalian pada percaya enggak nih ada alien? Yuk bisa komentar baik itu di TikToknya Pro2 atau lewat WhatsAppnya Pro2 ya di 081 327 312222. Bang, ngomongin soal alien. Seru nih, seru.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Masih bersama aku Dodi Widian. Nah, tadi kita ngomongin alien sebentar ya, karena Trump itu mempublish sebuah dokumen ya, rahasia terkait dengan penampakan-penampakan UFO dan alien yang ada di bumi ini. Terjadi di 1940-an sampai sekarang tuh masih menjadi tanda tanya besar juga. Beberapa daerah ya, beberapa tempat itu dilarang untuk dimasuki ya. Pengamanan ketat, bah, luar biasa ya. Nah, kita mau bahas yang lain aja lah. Kita mau bahas terkait dengan pandangan pertama. Ede ya, cerita nih, curhat nih pada yo, gimana terkait dengan pandangan pertama ya. Terkait dengan banyak hal ya. Mungkin kamu suka sama benda, mungkin suka sama lawan jenis ya, atau suka sama hal-hal yang lain yang kamu tuh benar-benar tertarik banget ya begitu lihat itu. Ada ini jadi luas nih, nggak cuma soal lawan jenis, tapi mungkin bisa jadi kendaraan, bisa jadi lukisan, bisa jadi hal-hal apapun itu ya, yang ternyata begitu kalian lihat, wah, kalian langsung tertarik tuh dengan itu semua ya, pandangan pertama. Waduh, yuk cerita yuk bersama Kedua Dividian ya. Langsung ganti, setengah jam ganti nih. Biasanya aku satu jam ganti. Tapi temanya tapi memang berat. Aku akui temanya berat ya. Nah, aku cuma pengen kasih tahu aja ya, kalau kita hidup di dunia ini gak sendiri. Tuh, sampai aku mainan apa nih. Gabut banget ya. Ada, yaudah aku tunggu ya. Di WhatsApp juga bisa di 081-327-312222. Sampai aku ingat ya, kalau tadi ada yang gabung juga. Katanya dia percaya juga dengan adanya alien nih. Ada Anissa ikutan gabung ya. Percaya kalau ada alien, alien itu nyata. Ada. Pandangan pertama nih ya, kita bahas sampai nanti mungkin di jam 11 maksimal ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu ya. Udah mau ganti jam, mau ganti di jam 10 ke atas ya, alias pindah ke jam 11. Topiknya kita ganti setelah tadi kita ngomongin soal alien ya. Tadi juga kayaknya si dosa nongol tuh ya. Kita ngomonginnya sekarang terkait dengan pandangan pertama. Pandangan pertama tadi si Hilda, dia pandangan pertamanya tuh sama ini nih, apa namanya? Nulis ya, bikin apa tadi ya, di atas mana jauh banget gak kelihatan. Nah, ini udah kelewat ya pandangan pertama ya. Ada yaudah, aku tuh jurnal, nulis jurnal dia tuh ya. Jadi begitu lihat jurnal dia tertarik dan akhirnya mengaplikasikan dengan menulis jurnal ya. Dan kabarnya ya, dengan menulis jurnal emosi juga bisa tersalurkan ya, jadi gak stres tuh ya. Nah kalau aku pribadi tuh ya, pandangan pertama aku suka sama jam klasik ya, atau juga sama mobil. Ada yang namanya mobil Civic, tapi yang Estilo tuh ya, punyanya Desta kalau gak salah tuh. Ya yang jelas mobil tuh harganya mahal lah. Padahal mobil lama ya, tapi kok bisa mahal ya. Karena pertama udah gak produksi, yang kedua everlasting untuk bodinya ya. Maksudnya untuk modelnya ya, itu bagus. Terus ada Mazda juga yang lampu depannya pop up tuh. Beuh, itu keren banget tuh ya. Pokoknya gaul banget tuh ya. Moncong depannya seolah rata, tapi begitu malam hari pop up. Pop up tuh yang muncul gitu ya. Muncul gitu. Itu bagus tuh ya. Oke. Okay. Udah seru dah. Ini malah bahas horor ya. Ada takutnya perandang perindingnya kemarin lagi tuh ya. Bahas horor malah perandang perinding. Yaudah yang lain ditunggu ya. Silakan aja gabung untuk ngomongin banyak hal, termasuk juga malam hari ini ngomongin terkait dengan pandangan pertama.

Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Suara Malam.
1: Teman Pro 2 nih ya, RRI itu kan didaulat juga ya sebagai apa namanya officer dari Piala Dunia gitu ya untuk 2026 ya. Dan nantinya nih kita juga akan ada podcast terkait dengan Gema Piala Dunia. Terus juga ada banyak informasi juga terkait dengan Piala Dunia gitu ya. Nah, ngomongin soal Piala Dunia, ngomongin soal bola juga ya. Nih ada kaitannya sama tema kita malam hari ini terkait dengan pandangan pertama ya. Jadi aku tuh suka sama klub yang sampai saat ini aku juga suka ya, yaitu Manchester City. Dimana pandangan pertamaku itu tertuju sama salah satu penjaga gawangnya yaitu Joe Hart ya. Joe Hart waktu lawan Tottenham ya, itu beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Dan di situ aku suka tuh sama City ya. Terus enggak lama ternyata ada perebutan titel juara untuk Liga Inggris di mana poinnya beda satu doang antara City dan juga MU. Itu menang secara dramatis dan buat aku suka tuh sama Manchester City sampai saat ini ya. Itu dia. Itu pandangan pertamaku ya. Jadi kita enggak usah terlalu fokus pada lawan jenis ya, karena beda-beda tuh ya. Ada yang suka sama ini, sama itu. Bahkan para pemilik tumbler-tumbler itu juga biasanya ya, begitu dia lihat modal tertentu dia langsung suka tuh sama tumbler itu tuh ya. Kan dibeli. Harganya mahal banget dibeli ya. Ada ya. Kalau aku masih mikir-mikir tuh kalau harganya mahal. Ya kata kerupuk balap ya. Gadis apa janda nih? Aduh, pandangan pertamanya sama gadis apa janda ya. Ada. Kata Fatur Rahman, kenapa gak dicas dulu HP-nya tuh ya. Ada, ya bisa sih sebenarnya pakai ini, pakai apa namanya, kabel aku colokin ya. Tapi takutnya kan nanti baterainya mengembung. Kerupuk balap ya, bisa aja nih kamu ya ikutan jawabnya ya. Yaudah, nanti aku bakalan baca juga yang ada di WhatsApp-nya Pro 2, beberapa gabung juga ya ngomongin terkait dengan pandangan pertama. Buat kamu juga bisa gabung lewat WhatsApp di 081-327-312222 ya, atau gabung lewat IG-nya Pro 2. Jangan IG, TikTok aja. Soalnya nanti kalau aku buka IG nge-lag nih. Karena ngejeda ya. Bisa gabung lewat TikTok-nya Pro 2 yaitu di Pro 2 FM Purwokerto.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua bahas lagi nih terkait dengan pandangan pertama ya. Ada pandangan pertama sampai sekarang bahasnya jersey. ya. Oke lah, aku mau baca dulu teman kita yang gabung ya di 081-327-312222 nih. Ada teman kita yang gabung ya. Nih ada Anissa di Purbalingga aja nih. Pandangan pertama aku adalah suka sama suami aku sendiri. Beuh, ini nih ya. Pandangan pertama, cinta pertama. Bah, menjadi orang yang beruntung sekali ya. Karena mayoritas ya, kebanyakan orang yang suka sama pandangan pertama, ya cuma mandang aja, kenalan aja kagak. Terus kalau cinta pertama, belum tentu tuh ya nikah sama dia tuh ya. Ada si Anissa ini, dia pandangan pertama, nikah juga. Bah, beruntung sekali hidupmu ya. Juga ada teman kita yang gabung nih, ada Siopo, ini Siopo ikutan gabung, ada dia ikutan gabung aja di Pekuncen ya. Selamat malam buat kakaknya, ngomongin terkait dengan pandangan pertama kak ya, aku suka banget tuh kemarin lihat ada sepeda fiksi. Oh iya ngomongin soal sepeda fiksi ya, Purwokerto lagi booming ya, tampaknya lagi ramai nih para pencinta sepeda fiksi, lagi sering San Mori dan lain sebagainya ya, dan anak-anak banget, mungkin masih SMP-an nih kayaknya tuh ya. Dia pakai sepeda fiksi, aku lihat sepedanya mahal nih. Kayaknya harga-harga ini motor listrik ya, ada mahal, jelas tuh. Ada dilihat dari rangkanya aja sama mereknya udah kelihatan. Terus juga ada Akbar ikutan gabung aja, malam-malam buat kakaknya. Ngomongin soal pandangan pertama ya kak, ini ngomongin soal lawan jenis atau enggak nih? Kalau lawan jenis aku ada kak, ya pengalaman waktu SMP aku suka sama apa nih? Teman kelasku kak, waduh pandangan pertama ya, lumayan setahun sama dia terus. Orang teman kelas ya, paling gak kan setahun ya gak? Ada, yaudah buat yang lain aku masih tunggu ya, kita bahas terkait dengan pandangan pertama nih. Tapi kalau di TikToknya Pro 2 malah ngomonginnya jersey.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Мало, мало.
1: Teman Pro 2 nih ya, bahas terkait dengan pandangan pertama. Pandangan pertama. Oke lah. Ya nih, jadi aku mau bacakan teman kita yang gabung ya di kesempatan malam ini ya. Tadi Anissa ngomong pandangan pertamanya adalah suaminya. Menyenangkan sekali ya. Terusnya ada teman kita yang

Gabung nih, ada Mega, ikutan gabung aja. Malam buat kakaknya ya. Pandangan pertama kak ya. Waktu itu aku pernah lihat ada apa nih, ada baju bagus banget kak ya. Sampai sekarang aku ngiler lihat itu. Tapi ngomongin baju, kemarin aku juga sama tuh. Lihat ada baju ya. Gak tau udah anak sweater atau apa dah namanya ya. Aku kagak ngerti tuh. Warnanya hitam, bagus banget. Tapi gak boleh beli. Soalnya sebenarnya aku udah beli ya. Warnanya hijau gitu loh ya. Ternyata ada yang warnanya hitam. Bah. Oh gitu kan, beli yang hitam dulu ya, yang hijau gak usah. Ya ada pemborosan tuh, beli dengan dua model yang sama. Tapi begitu aku lihat bahannya, beda jauh, yang hitam lebih bagus. Ada harganya padahal 11-12. Ya udahlah ya, namanya udah kebeli gimana lagi. Terus juga ada siapa lagi yang gabung, ada Sam, ikutan gabung aja nih ya. Pandangan pertama nih kak ya, kemarin aku lihat ada cewek cantik ya, tapi aku gak berani kenalan. Yang terjadi ya, ada cuma pandangan-pandangan doang ya, habis itu kagak berani nyapa ya. Itulah pandangan pertama tuh kayak gitu tuh.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan malam hari ini bersama aku Dedy Widian. Karena memang waktunya terbatas ya. Ya udah mau gimana lagi Setelah ini bakal ada jazz musik yang temani kamu sampai di jam 12 malam. Dan aku Dedy Widian juga bakal pamit di jam tersebut ya. Jadi buat kalian stay tune terus aja buat yang belum bisa tidur. Dan aku besok temani kamu di santai siang. Jadi buat yang pengen request lagu, besok aku temani juga di Hitlist Pro 2. Oke, okay, stay tune terus. Tapi 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 0827-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Kilo bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya untuk Senin 18 Mei 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan Aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka Aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka Aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka Aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka Aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka Aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Demikian Rasul bertutur. Sedekah itu bisa mencegah kehancuran. Sedekah yang paling sederhana adalah senyuman. Rasul pun masih menyebutkan, tabassumu kali akhi as-sadaqah. Senyum manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Sebagian orang ada yang menyebutkan, sihir dilarang dalam Islam. Kecuali satu, sihir dalam bentuk senyuman. Senyuman memang memiliki daya magic yang luar biasa. Orang yang semula berselisih, dengan saling melempar senyuman, maka mereka akan mudah berjabat erat tangan satu dengan yang lain. Dengan senyuman, hubungan yang semula merenggang akan kembali terjalin bak tidak pernah ada masalah di antara keduanya. Dengan senyuman, orang yang semula tidak kenal, mereka akan menjadi berkenalan. Namun demikian, dengan senyum yang manis, bukan sembarang senyum sekedar pemanis bibir. Tapi senyum yang menjadi sedekah adalah senyum yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan dengan senyuman seseorang, dia bisa menyembuhkan orang lain dari sakitnya yang berkepanjangan. Seorang ibu, ketika ia mendapatkan putranya sedang dalam keadaan demam tinggi, kemudian ia menghampirinya dengan membelai kepalanya, kemudian menegurnya dengan santun diiringi dengan senyuman, akan mampu mengurangi rasa sakit sang anak bahkan bisa sampai 50%. Saya Sukari Amtila, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu. Belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Satlantas Polresta Banyumas telah memetakan titik-titik rawan kepadatan selama penutupan Jembatan Serayu yang rencananya akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga akhir Juli 2026. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Penutupan Jembatan Serayu yang menghubungkan Kecamatan Kalibagor dan Banyumas berdampak pada arus lalu lintas di wilayah tersebut. Jembatan ini juga menjadi jalur penting penghubung dari Cilacap menuju Purwokerto dan Purbalingga. Kasatlantas Polresta Banyumas Ahmad Ridwan menyatakan kesiapan pihaknya dalam mengatur arus lalu lintas selama penutupan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Juni hingga 30 Juli mendatang. Rekayasa lalu lintas disiapkan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar. Pengalihan arus akan diarahkan ke sejumlah jalur alternatif yang telah dipetakan.
2: Kesiapan dari Polresta Banyumas sendiri, kita siap membuat perencanaan pengalihan arus lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas sehingga kegiatan masyarakat itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, titik pengawasan selama pengalihan arus itu kita fokus kepada simpang 3 Kaliori, simpang 4 Pengalongan, simpang 4 Pasar Banyumas, dan simpang 3 Selatan Jembatan Raden Joko Kaiman.
1: Dalam pelaksanaannya, kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum. Sosialisasi juga dilakukan agar masyarakat mengetahui jadwal penutupan dan jalur alternatif yang tersedia.
2: Karena ini mengenai kelancaran dan arus lalu lintas masyarakat, kita terus melakukan koordinasi secara masif kepada stakeholder seperti Dishub, kemudian dari PUPR-nya, pekerjaan jalannya, termasuk Satlantas dan stakeholder yang lain.
1: Dengan adanya rekayasa lalu lintas dan koordinasi antar pihak, diharapkan dampak penutupan Jembatan Serayu dapat diminimalkan. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas serta memanfaatkan jalur alternatif agar kelancaran arus lalu lintas dapat terjaga. Faisal Raihan melaporkan. Info
0: Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Sepada. Selamat pagi teman Prodi
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar nih? Ada Siska lagi yang temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Aku bakal hadirkan banyak informasi dan juga lagu-lagu buat kamu semuanya. Biar tambah cerah paginya ya. Seperti hari ini yang kayaknya langitnya gak abu-abu lagi gitu kan. Oke, teman Pro 2. Gimana nih kalau misalkan kamu tuh diajakin meet up ngumpul bareng teman-teman. Paling suka tuh kalian perginya kemana atau ngumpulnya di mana nih teman Pro 2 ya? Kasih tahu ya alasannya kenapa, boleh di-share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @rripro2pwt.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Update teman Bro, dua informasi. Yang pertama datang dari konser dua hari The Weeknd di Jakarta ya. Jadi tiket artis pre-sale konser The Weeknd di Jakarta International Stadium pada tanggal 26 hingga 27 September 2026 ludes terjual atau sold out. Hal itu diumumkan tim present ya selaku promotor sekitar 2,5 jam setelah penjualan tiket dibuka pada hari Senin 18 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan pengumuman itu menandakan seluruh tiket artis pre-sale konser The Weeknd bertajuk After Hours Still Down Tour yang digelar di JIS ya pada 26 September dan 27 September itu sudah terjual habis. Meski begitu ya, promotor tidak mengungkapkan berapa jumlah kuota tiket yang disediakan untuk sesi artis pre-sale hari ini. Sementara untuk penjualan tiket BCA pre-sale akan dimulai pada hari Selasa 19 Mei ya pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Kamis ya 21 Mei pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan penjualan tiket umumnya akan dimulai pada hari Kamis 21 Mei mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tiketnya terbagi menjadi beberapa kategori, termurah dijual mulai Rp950.000 ya, dan termahal mencapai Rp12,7 juta.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar ya di 081 327 312222 ya. Tadi aku nanya kamu nih teman Pro 2, kalau misalkan lagi ngumpul bareng sama teman-teman tuh biasanya ngapain gitu ya, kemana gitu ya, bagaimana lo? Ayo buat yang belum komen, buruan komennya, ditunggu sampai nanti di jam 9. Aku pengen sapa dulu yang udah join, ada dari Dika. Hai Dika, katanya wah gila sih kalau udah ngumpul, fardu ain banget buat mabar sampai pagi, ngeri banget emang circle gue kalau udah ketemu. Gue enggak tuh ya. Terus ada lagi dari Rizka, kalau aku sama bestie sih biasanya nge-spill teh anget ya, alias gibah tipis-tipis sambil ngopi cantik, pokoknya sedep parah. Terus ada lagi dari Bimo, katanya gak usah ditanya kak, pasti hunting makanan yang lagi viral. Perut kenyang, hati senang, gokil banget pokoknya kalau udah dapet tempat yang enak. Si paling hobi kuliner ya teman Pro 2 ya. Ada lagi yang udah join di mana namanya, di Instagram ya. Ini dari underscore Aung Yanin ya, katanya wah ngumpul bareng sama

teman otomatis seneng-seneng bareng ya katanya gitu. Oke baiklah teman Pro 2, yang lain masih ditunggu komentarnya di 081-327-312222 atau di Instagram @rri_pro2pwt. Kalau misalkan lagi ngumpul nih sama teman-teman, biasanya kalian tuh ngapain?

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Oke teman berdua, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini. Apakah nanti seharian bakal cerah terus gitu ya seperti pagi ini atau bakal hujan nih? Ya udah langsung aja ya dari bmkg.co.id. Kita mulai Banyumas dulu, hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, sama dengan kota sebelumnya. Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara ya. Hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Dan terakhir, untuk kota Kebumen melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya. Hari ini diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Sementara suhunya diperkirakan antara 24 hingga 32 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

Waspada. Selamat pagi teman Pro2. Menemani kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi dengan informasi aktual dan lagu-lagu enak yang bikin kamu tetap ceria sepanjang hari. Only on Pro2 FM, teman terbaik